0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singar Aja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singar Aja, Pro 2 event amat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin soal cerita ya, seperti tadi kita bakal ngomongin soal banyak cerita guys. Tapi apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang cerita yang lagi in di media sosial, yaitu tentang korupsi, tentang dimana seseorang itu yang ternyata melakukan hal seenaknya dan melakukan hal yang merugikan, bahkan bukan hanya diri sendiri atau orang lain, tapi merugikan sampai ke negara juga. Tapi kita gak ngomongin sejauh itu tentang korupsi uang, tapi tentang gimana sih caranya anak muda itu agar terhindar dari korupsi gitu, teman Fredo. Karena sepenting itu kita bisa mempunyai apa ya, bisa dibilang akhlak, atau mungkin juga kita memiliki yang namanya pengetahuan tentang korupsi agar tidak melakukan korupsi. Takutnya kamu gak tahu tentang korupsi tapi malah masuk ke ranah korupsi. Itu tujuan kita untuk ngobrol pagi ini. Dan sudah ada anak muda yang luar biasa banget, seorang mahasiswa yang luar biasa banget juga, yang kayaknya punya pengalaman dari sisi mungkin korupsi yang berbeda, bukan uang ya, tapi dari sisi korupsi yang berbeda. Dan mereka itu bisa mengajarkan kita dan berbagi ilmu buat kita semua tentang korupsi yang berbau tentang pendidikan guys. Ada kakak ibu tuh Christian Yatna Permana dan juga Niketut Ratna Ayu Ningtya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ini kita ngomonginnya sektor pendidikan tapi ranahnya mahasiswa. Nah ini kan kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa dan pendidikan, ranah korupsinya ini bukan soal uang gitu ya.
2: Bener.
1: Karena enggak, pendidikan enggak ada kaitan sama uang kecuali bayar UKT. Mas satu nih, ya istilahnya kurang lebih ada waktu. Kemudian istilahnya korupsi, kalian itu tidak mau mengerjakan sesuatu hal yang menurut kita itu susah gitu ya. Nah jadinya biarin aja yang lain yang kerja gitu ya, ibaratnya kalau kelompok. Nah tapi masalahnya di sini adalah lebih banyak kita berkaitan dengan waktu ya. Nah kalau sekarang kita ngelihatnya dari sisi mahasiswa, masih banyak nggak sih yang ternyata mahasiswa itu masih korupsinya di ranah itu gitu loh. Ini jadi contoh yang gak baik sih ya sebenarnya gitu ya. Misalnya kalian itu terlambat mengerjakan tugas, itu korupsi waktu. Kemudian mengambil waktu, istilahnya kalian itu tidak apa ya, tidak efektif juga, ya korupsi waktu juga. Kemudian ya banyak hal deh kalau ranahnya mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana sih, apa aja sih kira-kira ranah korupsi di mahasiswa sekarang gitu. Jadi pengin tahu biar mungkin sama Brodo biar tahu juga, oh ternyata ini korupsi gitu loh.
3: Oke. Nah, jadi perlu diketahui bersama teman-teman kalau korupsi itu di mahasiswa tidak hanya tentang waktu saja, tapi ada korupsi akademis, korupsi wewenang, dan korupsi waktu. Nah, di sana kita bisa lihat dari hal-hal kecil seperti menyontek, melakukan plagiarisme, manipulasi nilai, itu termasuk korupsi dan masih banyak di sekitar kita sebagai mahasiswa. Nah, yang paling banyak lagi adalah manipulasi absensi biasanya. Itu
1: nah, korupsi ini nih, juga. Yang ini nih, yang gini nih. Nitip akses ya guys. Itu kata-kata di grup yang udah pasti kayaknya.
3: Benar banget.
1: Aduh. Ya pengalaman juga sih ya. Tapi bukan di sini ranahnya, lebih ke apa ya? Kenapa masih mau gitu loh? Iya enggak sih?
3: Benar.
1: Temannya masih mau-mau aja ngabsenin. Itu kenapa? Iya enggak sih? Bener. Apa karena faktor pertemanan? Takut
3: bisa
1: dimusuhin
3: jadi.
1: Atau mungkin karena ya udahlah biar enggak ada masalah gitu kan?
4: Iya, bisa jadi itu salah satu faktornya.
1: Nah, itu kan apa ya? Ya bikin teman kita juga males jadinya gitu loh. Oh berarti masih ada yang gitu-gitu sampai zaman sekarang ya?
3: Masih ada kebetulan.
1: Harusnya absennya dipercanggih gitu ya. Misalnya pakai QR barcode kayak apa kayak gitu ya.
3: Benar-benar.
1: Terus apa lagi kak?
3: Sejauh ini mungkin yang ada di sekitar itu aja. Dari Kak Tukris mungkin

0: Kalau mau malas lebih baik diapain aja. Tapi kadang-kadang juga teman-teman kita itu ya kasihan, dia itu kan ini ada aja alasannya ya untuk bantu gitu ya. Apakah kita juga salah satu orang yang membantu si korupsi itu? Bisa jadi dong.
1: Iya.
0: Iya kan? Bisa. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi absensi dulu deh. Permasalahan mahasiswa yang kita tahu adalah absensi. Ya? Nah, absensi ini berarti menjadi ranah buat korupsi, bagaimana caranya dia bisa tetap dapat nilai karena dia walaupun dia tidak hadir. Itu kan. Nah, jadi pertanyaan sekarang apa sih alasannya kok bisa dia itu nitip absen? Alasannya aja deh. Apa aja biasanya?
2: Oke, mungkin pastinya ada banyak faktor nih dari mahasiswa tersebut. Biasanya yang sering terjadi itu telat bangun, Kakak.
0: Nah, telat bangun. Oke. Okay. Kedua.
2: Yang kedua mungkin beliau ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mengharuskan adanya titip absensi di kelas.
0: Padahal bisa izin ya.
2: Iya, harusnya.
0: Secara parah bisa izin ya, seharusnya. Oke. Okay. Yang kedua, yang ketiga.
2: Yang ketiga karena memang malas aja dia sekolah.
0: Tapi titip absen gitu ya. Terus kalau misalnya itu semua terjadi, yang jadi faktor utama kenapa teman-teman yang lain itu bantu apa?
2: Ya, yang kakak bilang tadi mungkin karena faktor pertemanan.
0: Sebenarnya ini ranahnya gimana sih sebenarnya? Kita bingung juga sebenarnya ya. Kita tahu dia salah. Tapi posisinya dia apa namanya?
1: Teman kita.
0: Teman kita gitu kan. Bimbang jadinya. Bimbangnya di sini sebenarnya enggak perlu-perlu amat sih. Kenapa kalau misalnya kamu itu tegas, kalau kamu itu memperteguh istilahnya untuk menekan si korupsi ini, harusnya gak ada yang nitip absen gitu loh ya. Istilahnya kamu hadir, kalau gak hadir ya alfa, udah gitu ya. Itu secara ranah yang sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita bisa dibilang ada korupsi. So, teman-teman berdua, ini permasalahan yang diungkapkan sama yang berkaitan langsung ya. Ini mahasiswa kebanyakan kayak begini ternyata guys. Yaitu kebanyakan nitip absen. Itu salah satu permasalahan. Nah, sekarang kita bahas nyontek. Nah, nyontek ini kan istilahnya tugasnya sama satu kelas gitu ya kan. Istilahnya kan kalau misalnya daripada nyontek lebih baik bertanya toh.
2: Benar banget.
1: Benar banget.
0: Bertanya kan. Kalau misalnya enggak merasa pintar gitu kan ya udah kerjain aja. Tapi kalau misalnya nyontek berarti kan dia enggak sepintar itu dalam tanda kutipnya. Alasannya kenapa nyontek? Selain itu. Apakah karena malas juga? Apa karena istilahnya tidak pahamkah atau apa biasanya, Kak?
1: Kalau menyontek itu biasanya faktor salah satu faktornya itu adalah kurangnya percaya diri dari mahasiswa itu.
0: Percaya diri?
1: Iya, jadinya dia itu dalam sebuah mata perkuliahan misalnya. Mm-hmm. Jadi dia itu jarang atau nitip absen sering. Mm-hmm. Jadinya itu dia enggak jarang datang, tidak mengetahui materinya, mendapatkan tugas di sana. Nah, itu merupakan salah satu cara dia untuk menyelesaikan tugasnya itu dengan cara menyontek. Tanpa dia menanyakan kepada temannya bagaimana tadi proses perkuliahannya, apa saja materinya, itu salah satunya kurangnya percaya diri. Kedua, dari kebiasaan.
0: Kebiasaan?
1: Iya, mengikuti jalan teman.
0: Nah,
1: itu kalau teman saya ke sana, saya ikut ke sana. Itu salah satu jadi budaya kecil yang timbulnya menyontek gitu.
0: Oke. Okay. Yang ketiga malas.
1: Malas
0: pasti. Baru malas.
1: Pasti.
0: Nah, jadi kalau misalnya si teman kamu ini enggak dapat hal yang dicontek, harusnya enggak kebuka dong jalan korupsi nyonteknya kan?
1: Iya.
0: Berarti kan si yang ngasih jawaban atau posisinya yang sudah mengerjakan ini kan membuka karena korupsi buat mereka toh?
2: Benar banget.
0: Iya kan?
2: Ya. Tapi kadang-kadang temannya pasti enggak enak dong.
0: Nah, itu. Enggak enak dongnya ini jadi masalah gitu kan. Ini masih budaya, guys. Sampai sekarang ini masih budaya. Istilahnya aku kira di angkatan gue aja yang kayak gitu ya. Berasa tua banget ya. Tapi istilahnya aku kira di ranahku di zamanku aja yang masih kayak gitu. Ternyata sampai sekarang masih ada ranah yang seperti itu ya. Jadi gak enakannya ini yang bikin kalian itu membukakan jalan untuk korupsi.
1: Ya.
0: Secara nyonteknya ini. Tapi apa ya, secara gak sengaja juga itu membuat teman kamu itu bukannya berkembang dari sisi kuliahnya, justru malah rugi karena ya taunya nyontek karena tidak tahu proses cara mengerjakannya.
1: Iya,
0: ya, gak sih? Udah korupsi di posisinya ilmu pendidikannya, kemudian malasnya makin bertambah jadinya gara-gara itu, dan istilahnya membuat orang lain yang tadinya gak salah jadi salah gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, ini kan jadi pertanyaan juga. Oke, yang terakhir, waktu. waktu.

0: itu, dan apa ya, bisa dibilang selalu telat misalnya kayak gitu, telat atau mungkin juga kalau tadi nggak hadir oke lah absensi gitu kan. Nah alasan telat mahasiswa ini kan banyak banget ya. Ya istilahnya ketiduran. Entah itu begadang, entah itu karena ngerjain tugas itu sendiri akhirnya terlambat kan gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya ngomongin soal dosennya sendiri itu enggak mau tahu gitu loh. Dari Kak Ayu sama karena sama Kak Kris ada yang pernah telat? Mungkin
1: pastinya pernah
2: sih, Kak. Pernah kita.
0: Faktor utamanya apa sih bikin tahu gitu? Apa sih yang bikin kalian telat gitu?
2: Mungkin dari Ratna dulu.
0: Ngaku nih jadinya. Buka kartu di sini jadinya.
1: Aduh gimana nih. Pastinya dari kita sendiri kurang bisa untuk mengatur waktu. Entah itu kemarin karena begadang jadi keesokan harinya tidak bisa maksimal ketepatan waktunya. Selain itu ya memang karena bisa jadi orangnya jam berapa harus datang, jam segitu baru OTW, itu bisa menjadi faktor keterlambatan.
0: Oke.
1: Jadi nggak mau dari jauh-jauh.
0: Iya. Ada juga di mana istilahnya, misalnya janjian jam 8 baru berangkat jam 8.
1: Iya, benar banget. Atau baru mandi bahkan jam 8.
0: Nah, itu lebih parah lah gitu. Istilahnya masih merasakan si korupsi waktu itu gitu ya. Istilahnya temannya kasihan yang nunggu gitu loh. Hal kecil sebenarnya kalau menurut gue, tapi itu buat kalian itu merasa merugikan teman. Misalnya kejadian, kita kerjain kerja kelompok ya, jam 11 misalnya kayak gitu, jam 11 baru mandi. Ya otomatis gak mungkin jam 11 datang dong.
2: Iya.
0: Ya itu hal-hal kecil di ranah mahasiswa yang sampai sekarang masih ada sama Perdue. Lalu gimana sih caranya kita ngatasin itu? Oke, nanti kita bahas ya. Jadi, buat kamu sama Perdue jangan kemana-mana.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Perdue. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Pilih siapa kita di pilkada ini?
6: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
5: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
6: Itu udah lumrah kali.
5: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
6: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
5: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
6: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
5: Lah emang kenapa?
6: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
5: Gimana dong?
6: Ya bayar dong.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman-teman. Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2 Singaraja.
0: Masih bersama Kak Chris dan juga Kak Ratna ya. Kita ngomongin korupsi di ranah mahasiswa yang ternyata masih membudaya sampai sekarang guys ya. Tadi kita udah ngomongin soal yang ternyata absensi itu jadi ranah korupsi. Kemudian malas jadi ranah korupsi karena tidak telat dan juga yang pastinya sampai tidak datang kuliah. Dan yang ternyata tugas juga ya menjadi ranah korupsi juga gitu guys. Ya kita melihatnya dari sisi korupsi yang bukan hanya sekedar uang, tapi bisa aja ranah itu bisa sampai ke ranah sana gitu ya, karena keterbiasaan. Nah, jadi menurut aku sih, apa sih yang menjadi faktor-faktornya itu kita bakal tanya dulu secara solusi gitu ya. Nah, ini menurut Kak Ratna dan juga Kak Chris, so bagaimana sih seharusnya mahasiswa itu bisa mengecilkan si ranah korupsi ini gitu? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang tadinya adalah dia adalah si penyebabnya korupsi, ya tadi kalau gak tepat waktu lah, telat misalnya, atau mungkin juga dia memberikan peluang juga, seharusnya bagaimana sih secara tegasnya gitu, agar jangan sampai kita juga dirugiin gara-gara itu gitu kan. Boleh nih dari Kak Chris atau Kak Rana dulu.
2: Oke, kalau dari saya untuk mencegah korupsi itu terjadi, itu adalah integritas atau komitmen yang kita timbulkan dari diri kita. Jadi bagaimana kita sudah mengetahui bahwa hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, seperti rasa nggak enak membantu teman tadi dengan dia nitip absen seperti itu, terus itu dengan memanipulasi tugas teman kita yang menjadi hak akuisisi diri kita sendiri, tugasnya itu merupakan, kita sudah sadar itu merupakan hal yang akan menimbulkan ruang korupsi itu terbuka. Bagaimana komitmen kita dengan bersikap jujur, kalau emang kita nggak tahu kita nanya, bahwa kita mencari referensi dari teman kita tugasnya. Jadi teman kita itu sudah memberikan jarak atau space untuk sebagaimana sih tugasnya dia itu bisa menjadikan jadikan referensi untuk diri kita nanti untuk yang mencari atau melihat tugasnya itu. Yang kedua itu adalah peraturan-peraturan yang hal-hal kecil, contohnya tanggung jawab terkait perkuliahan. Nah, jadi kebetulan di ranah mahasiswa itu setiap mata perkuliahan itu minimal hadir itu 75% per semester. Nah, itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu, absensi kita itu. Mungkin kalau emang misalnya kita berhalangan banget hadirnya gitu, kita bisa melaksanakan izin, memberikan izin. Jadi masih ada space untuk kita tuh tidak melakukan korupsi waktu atau menitip absensi tersebut. Itu sih dari saya. Kalau dari Ratna?
1: Oke, kalau dari Ratna, cara pencegahan korupsi dari diri pribadinya Ratna dengan mengikuti badan eksekutif mahasiswa ini di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya dari sini Ratna bisa belajar untuk diri Ratna sendiri terlebih dahulu, yaitu belajar bertanggung jawab, belajar manajemen waktu, belajar bagaimana sih dikasih kepercayaan dan kita mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Nantinya jika Ratna sudah bisa, Ratna pastinya akan sharing ilmu ke teman-teman yang lain nih, bagaimana cara.
0: Oke. Bisa lewat situ ya.
1: Iya,
0: jadinya lewat cara. BEM salah satunya,
1: iya,
0: atau masuk organisasi untuk belajar untuk tidak korupsi gitu ya. Karena di sana banyak ilmunya juga gitu.
1: Bener
0: kan.
1: Banget.
0: Misalnya kalau buat ikut kegiatan ya. Oh ya udah pasti harus tepat waktu karena itu bersangkutan dengan banyak orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan ya semua salah jadinya gitu kayak. Itu bisa menjadi tanggung jawab, belajar tanggung jawab atas sebuah tugas gitu ya. Tidak boleh datang telat. Ya kalau udah kegiatan gimana mau datang telat gitu kan, karena itu ranahnya di mana kamu bisa kasih tahu kalau kamu itu adalah orang anak-anak yang disiplin juga gitu. Nah, itu bisa banget jadi salah satu cara buat kamu teman Pro 2 yang masih muda dan juga masih kuliah atau sekolah untuk bisa mengurangi si ranah korupsi ini. Karena kalau misalnya kita membudayakan terus korupsi ya bakal sampai kapan bakal begitu, bakal jadi budaya terus gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi mahasiswa ya enggak mungkin, karena kita masih muda wajar aja sebenarnya untuk punya rasa malas. Tapi bagaimana untuk memperendah ya, merendahkan rasa itu atau mungkin juga memperkecil untuk ranah korupsi itu, itulah cara kita yang seharusnya kita cari gitu ya. Salah satunya kalau Kak Rana tadi ikut BEM ya. Sedangkan kalau Kak Kris itu lebih ke ranah bagaimana caranya untuk memanajemen itu ya, agar dari sisi waktu mungkin bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau mahasiswa kan variasi ya.
1: Benar banget.
0: Variatif banget di mahasiswa. Beda-beda, random lah bisa dibilang kayak gitu. Enggak semuanya kayak Kak Ratna mau ikut kegiatan, enggak selamanya juga punya komitmen kayak Kak Kris ya mau ikut seperti itu. Jadi ada enggak sih istilahnya dari kita sendiri, benar enggak kalau misalnya kita yang menutup celahnya itu? Contohnya, kalau misalnya dia udah titip absen ya udah jangan diabsenin. Benar enggak yang kayak gitu?
2: Kalau
0: ini alasan di luar alasan pertemanan ya, yang seharusnya ya.
2: Kalau saya itu pernah, karena kebetulan dari SD itu udah jadi ketua kelas dan sampai di kuliah pun pernah jadi korti namanya kan di perkuliahan. Jadi kita kalau di cowok itu kan mainnya fair ya, care gitu. Cowok pukul rata semuanya. Tapi dalam artian tuh kalau emang misalnya itu merupakan walaupun itu pertemanan tapi itu merupakan hal yang merubah diri teman kita itu menjadi lebih baik, kenapa tidak kita lakukan? Mungkin itu.
0: So itu di absenin atau enggak?
2: Aku enggak absenin.
0: Serius.
2: Tapi, serius.
0: Okay.
2: Aku pernah kayak gitu. Karena bagaimanapun itu merupakan salah satu peringatan untuk dia menjadi rajin kuliah. Karena kita jadi korti itu kan dia tidak kuliah, terus itu dia tiba-tiba absen, kita ditanyain sama dosennya, apa kita jawab? Lebih baik kita melakukan hal yang jujur namun memberikan dampak yang positif untuk dia ke depannya.
0: Oke, okay, itu good. Tanpa harus takut dimusuhin ya.
2: Iya, tapi kalau di perkuliahan beda halnya, kalau di luar beda lagi halnya gitu.
0: Ya, semoga
2: harus
0: bisa
2: membedakan itu. Ya.
0: Ya, semoga bisa seprofesional itu dan teman kamu harusnya paham itu ya. Kalau misalnya aku enggak bisa ngabsenin ya udah jangan. Jangan menuntut untuk diabsenin gitu ya. Kalau di ranah organisasi misalnya, kalau karena ngelihat ada enggak sih istilahnya toleransi-toleransi misalnya, aku enggak ngasih sertifikat nih ke kamu karena kamu tidak melakukan kegiatan apa-apa misalnya.
1: Oke, untuk di ranah organisasi itu tentunya pasti ada surat peringatan yang dikeluarkan jikalau kita melarang.
0: Ya,
1: kebetulan saya dari Biro Pengembangan Internal Organisasi. Di sana jikalau nanti ada SK-nya, kalau nggak datang segini nggak dapat surat SP1 nih. Nanti pada saat suksesi dia tidak mendapatkan ABCD, ada SK-nya dia, Kak. Jadi pastinya sudah ada konsekuensi yang dia dapatkan kalau dia melakukan kesalahan.
0: Itu dari sisi aturan, aplikasinya gimana?
1: Aplikasi,
0: pernah terjadi nggak?
1: Untuk sejauh ini masih belum ada.
0: Ah, berarti tapi disiplin semua, oke.
1: Kalau di kelas nih sempat ada pengalaman pribadi nih, Kak.
0: Nah, apa nih?
1: Kebetulan Ratna kan sekretaris. Ada teman yang memang ingin nitip absensi, tapi Ratna bilang ke dia, ayo datang, nggak apa-apa telat, karena alasannya nih dia telat bangun, tak bilangin, nggak apa-apa datang telat. Terus Ratna koordinasiin sama dosennya, ibu ini temannya ada kendala, apakah bisa menyusul? Dari dosennya bilang iya, lalu temannya juga datang, jadinya ya sama-sama jalan.
0: Membantu sebenarnya, tapi ranahnya belum sampai sana. Belum sampai untuk istilahnya memberikan alasan sedikit, tapi walaupun itu sebenarnya datang gitu ya. Ya masih ranah-ranah itu oke lah ya. Karena dia datang. Tapi kalau enggak datang, nah ini ya jadi masalah. Oke, itu yang ada di dunia lingkup mahasiswa sebenarnya kecil ya permasalahannya,
2: kecil.
0: Ya. Tapi itu bisa membuat besar jika kamu itu makin dewasa nanti dan ternyata udah terbiasa akhirnya membuat kesalahan juga. Karena korupsi itu bukan ranahnya uang doang, guys, yang seperti viral di medsos, tapi juga ranah-ranah kecil itu termasuk juga ranah korupsi gitu ya. So, kesimpulannya the point, gimana sih caranya untuk mencegah korupsi sebagai seorang mahasiswa yang tetap ya menjalankan tugasnya tapi tetap menjunjung tinggi untuk mencegah korupsi dari sisi mahasiswa.
1: Boleh dari Kak Tukris.
2: Oke. Kalau jadi kesimpulannya, cara kita untuk mencegah korupsi di dunia pendidikan itu tentu dengan bagaimana kita melaksanakan integritas itu atau komitmen kita dalam diri kita. Jadi mulai dari bagaimana kita pemahaman moral, tanggung jawab kita, disiplin. Apa itu sih disiplin? Disiplin itu banyak jenisnya. Jadi kita memahami konsep. Yang kedua, lingkungan. Itu salah satunya. Artinya dengan menumbuhkan, kalau kita bisa memberikan dampak untuk menumbuhkan lingkungan positif tanpa dapatnya celah korupsi itu terjadi, itu merupakan salah satu budaya yang akan timbul untuk korupsi itu tidak terjadi. Yang ketiga itu adalah moral itu adalah salah satu bagaimana kita kedepannya untuk memberikan kepercayaan. Jadi kan moral itu bagaimana adab kita kepada orang. Jadi salah satu memberikan kepercayaan atau mengajak teman kita untuk tidak melaksanakan korupsi itu. Itu sih dari saya, mungkin dari Ratna.
1: Kalau dari Ratna sendiri, karena sudah banyak disampaikan oleh Kak Tukris, jadi sebenarnya teman-teman Pro2, korupsi itu tidak selalu hal yang besar. Bisa terjadi karena hal-hal yang kecil yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jika dari Ratna sendiri, kita bisa dengan mengikuti organisasi terlebih dahulu. Dari sana kita bisa belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya.
0: Oke, itu dia jadi kesimpulan yang ada teman-teman Pro2. Jadi buat kamu yang masih melakukan hal-hal yang kayak tadi, so please jangan ya. Kamu usahakan bagaimana caranya kamu gak males, gimana caranya kamu tidak nitip absen ya. Kalau misalnya kamu nitip absen, berarti kamu suatu saat harus nitipin absen juga buat teman kamu ya. Dan enak banget loh rasanya itu ya, karena kita berutang budi ya istilahnya. Yeah. Walaupun itu salah sebenarnya gitu guys. Jadi jangan diikutin ya. Dan juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan ya seperti organisasi dan juga kegiatan yang lebih positif untuk membangun karakter kamu agar mencegah korupsi. Thank you banget buat Karana, thank you banget Kak Kris ya yang sudah mengingatkan kita sebagai anak muda untuk bisa mencegah yang namanya korupsi dari sisi hal yang kecil. Thank you banget buat Kakak ya. Okay. Itu dia teman-teman Pro2 Sepadah, dan jangan kemana-mana, masih ada Gusenian kamu yang pastinya nanti jam 9 ada informasi teknologi. So stay tune terus di Pro2 FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

105,2 R Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar IPTEK. Wah, sesaat lagi informasinya Tempat Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Wadah, wadah.

Okay, no radio, langsung aja ini dia Google Earth. Keep ya, apa ya? Keep applause ya. Ribetnya ngomongnya gara-gara saking excitednya sama Google Earth, guys. Gara-gara Google Earth itu punya fitur mute simulator pesawat, tapi untuk search di via browser. Bisa dicoba di Indonesia, guys. Gila, keren banget ya. Akhirnya Google Earth resmi meluncurin fitur baru, yaitu Google Earth versi web dan flight simulator. Nah, sesuai namanya, artinya fitur ini bisa kamu pakai untuk jelajahi peta di Google lewat pantauan udara. Dan fitur flight simulator ini sudah ada di aplikasi Google Earth yang versi desktop untuk beberapa tahun belakang. Tapi fitur ini ke versi webnya belum waktu itu. Nah, sekarang sudah bisa, guys. Dan flight simulator ini mirip seperti game simulasi pesawat, untuk kamu bisa menerbangkan pesawat virtual tanpa menjelajahi berbagai lokasi di dunia, gitu, guys. Jadi sekarang bisa banget nih pakai flight simulator yang versinya Google Earth. Gak perlu harus main game, gak perlu. Sekarang udah bisa langsung nih di sini, di Google Earth. Gimana? Keren ya. Jujur, guys, gue jadi salah satu pengguna Google Earth, dan itu memang selalu amazing banget ya. Tahun masih 2011-an lah ya, itu udah ada. Itu sampai begadang-begadang tuh gara-gara baru tahu bisa istilahnya ngelihat dunia itu lewat laptop tuh dari situ, enggak dari Google Earth. Makanya bisa dibilang Google Earth ini adalah pencetusnya si peta dunia yang seperti ini, guys. Apalagi sekarang fiturnya banyak banget lagi ya. Makin betah deh.

0: kekerasan dapat dikatakan sebagai perilaku yang dapat mengancam diri seseorang. Kaum yang rentan dengan kekerasan ini adalah perempuan dan anak. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak ini tidak hanya menjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya atau online. Kekerasan yang terjadi secara online ini dinamakan kekerasan berbasis gender online atau KBGO.
1: Milo, kamu dengar berita di radio tadi enggak?
2: Hah? Enggak tuh. Aku lagi fokus ngerjain PR nih. Emang kenapa, Mai?
1: Itu tadi aku dengar katanya kekerasan terjadi bukan di dunia nyata aja loh, tapi di dunia online juga bisa.
2: Ih, serius?
1: Serius. Nih aku baru baca juga di berita online nih.
2: Mana-mana?
1: Contohnya, tuh, lihat, banyak pesan-pesan instan yang dikirim ke anak-anak SD. Karena mereka rata-rata udah punya gawe dan juga punya media sosial. Wih, serem juga ya.
2: Iya loh.
1: Kekerasan berbasis gender online ini sering berdampak kepada kesehatan mental dan fisik. Bahkan ada juga nih yang mengalami manipulasi dari seorang laki-laki dewasa. Bahkan sampai, wah, mengalami pemutusan sekolah. Serem banget ya, Milo.
2: Serem.
0: KBGO menjadi tugas kita bersama bahwa saat ini perlindungan dan melindungi anak bukan saja perkara tugas orang tua, namun menjadi tugas kita bersama. Terlebih lingkungan juga harus dapat membangun situasi yang mendukung anak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada lagi teman Produa ini dari WhatsApp ya, dan WhatsApp punya fitur baru yang ada untuk versi Android ya. Katanya sih tampilan chatnya berubah nih. Waduh, apakah benar? Cek dari sekarang, update dulu. Benar nggak sih berubah? Kebetulan gue sedih nggak pakai Android nih, jadi nggak bisa ngecek itu. Tapi ada HP Android. Lagi bentar gue sedih cek di update dulu ya. Oke, ini dia ya, nyiapin fitur yang untuk tampilan ruang percakapan atau chatnya di Android, dan perubahannya ini lewat animasi baru gelembung pesan atau bubble chat, dan pesan yang dikirim atau diterima pengguna tidak lagi langsung muncul begitu aja di layar, tetapi juga ada bubble-nya gitu ya. Dan bubble chat akan tampil di transisi singkat sebelum nempatin posisi di ruang percakapan, dan fitur ini sudah diuji katanya di bagi pengguna WhatsApp untuk versi yang terbaru guys. Dan berdasarkan informasi dari WA Beta Info, ternyata perubahan yang dihadirin WhatsApp kali ini itu sebenarnya cukup biasa aja atau sederhana gitu ya. Tapi karena ini ada top up atau mungkin juga bubble chatnya, ini yang bikin beda gitu guys. Kamu coba aja sendiri ya. Gue tadi juga bingung jelasinnya karena belum nyoba. Tapi penjelasan dari WA Beta Info seperti itu.

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya. Introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

0: nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune di Spada ya. Dan tapi jangan kemana-mana, ada Kak Saki saat lagi yang akan nemenin kamu di Santai Siang. Dan Gus Adi pamit dulu ya. Besok Gus Adi balik lagi di Spada, jadinya dengan informasi yang banyak juga buat kamu. Oke, okay? So stay tune aja di Pro 2 FM, yang terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Oke, info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan 400 aparatur sipil negara ASN untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun pada 2026. Bupati Buleleng Nyoman Sujidra mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Menurutnya, kebutuhan ASN di Buleleng masih cukup tinggi, terutama pada bidang pendidikan yang saat ini masih mengalami kekurangan tenaga guru. Pemerintah daerah berharap usulan formasi yang diajukan dapat disetujui pemerintah pusat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sementara itu teman Rudo, info berikutnya buat kamu, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang datang langsung ke Provinsi Bali pada April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah kunjungan tercatat mencapai 553.328 orang atau naik 17,21% dibandingkan Maret 2026. Peningkatan kunjungan tersebut didominasi

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, hai, hai teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang. Tentunya masih di edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Gimana teman pro 2 kabar kamu di hari ini, di hari liburnya gitu ya, dari pagi sampai menit ke 17 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karena udah lewat jam 10, jadi kita hitungannya udah masuk jam siang ya teman pro 2 ya. Siang apa sayang sih, siang ya teman pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu guys di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu gitu ya. Dan kali ini kita masuk di Pro 2 Hitlist Request. Jadi buat kamu yang ingin request lagu siang hari ini untuk nemenin segala aktivitas kamu, ayo digaskan aja, langsung komen-komen, langsung WA kita aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Aku tunggu sampai jam 11. Oke.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Ya, yes, teman Rudo masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singkerja, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist Request ya. Kita bacain dulu nih. Ada teman Pro 2 yang udah request lagu, teman Pro 2 ya. Siapa nih? Tadi ada berapa? 3 kayaknya ya. 4206 sekian-sekian ya. Siang Kak, ya siang juga. Mau dong lagunya Sumpah Cintaku dari Yofi Widianto. Wah, asik sih ini lagunya teman Pro 2. Siang-siang jam segini dikasih lagu cinta tuh enak sih kita dengerin gitu ya. Lagi santai, lagi nikmatin waktu liburnya gitu ya. Lagunya apa tadi? Sumpah Cintaku Yofi Widianto. Oke, ditunggu ya teman Pro 2 ya. Terus di bawahnya ada lagi 9429 sekian. Bernadia, kita buat menyenangkan. Kita buat menyenangkan. Oke, buat Bernadia. Buat kamu ya dari Bernadia. Siap. Ada satu lagi, mana tadi? 3551 sekian. Halo Kak. Iya, halo juga. Seririt dengerin. Waduh, halo Seririt. Seriritnya mana nih, guys? Ya, info bisa kali ya, info-info ya. Mau lagunya dari Dere yang Jona. Salamnya buat semuanya aja. Selamat hari libur long weekend. Long weekend. Iya, benar ya. Pokoknya selamat hari libur buat kamu yang sedang merayakan manis kelungan gitu ya, teman Pro 2. Selamat berkumpul bersama keluarga buat hari ini menyenangkan. Kalau kata Bernadia yang bakal kita dengerin bentar lagi gitu ya. Buat kamu yang ingin request lagi boleh banget teman Pro 2, sampai jam 11 nanti aku nunggu request kamu gitu ya. Langsung aja di WA di 0811-3991-084 atau juga di mana aja seluruh sosial media RRI Singkerja bisa banget. So kita next song kalau gitu, Sumpah Cintaku dari Yofi Widianto, spesial buat teman Pro 2. 4206 sekian tadi. Oke, okay, enjoy.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana mana mana Denny, mana Denny.
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Jonah. Apa kabar ya teman Pro 2? Ada gak teman Pro 2 yang namanya Jonah? Pokoknya buat Jonah, selamat siang Jonah ya. Apa kabar Jonah? Ditanya tuh Jonah ya. Next guys, kita baca lagi dari teman Pro 2 yang udah request. Banyak kan di WA kalau jam segini teman Pro 2. Tapi kalau malam ya, di request time gitu ya, kita banyaknya dari TikTok malah. Waduh, sampai penuh teman Pro 2 kadang ya. Next, kalau gitu ada dari 8300 sekian. Nikmati sakitnya dong. Dong Kak, dari Fabio Aser. Oke, nikmati sakitnya, spesial buat kamu, ditunggu ya 8300 ya. Terus ada juga 9319 sekian. Halo Kak, iya. Tebak aku siapa? Hihihi. Ya enggak tahu dong teman Pro 2 ya. Ini nomor aja. Terus dibuka profilnya. Enggak pakai PP, enggak ada namanya juga. Enggak tahu aku guys. Puterin lagunya Perunggu Gemilang. Makasih Kak Zaki. Iya, sama-sama ya. Enggak tahu. Pokoknya nanti dikasih clue teman Pro 2 biar aku tahu gitu ya. 9319. Ditunggu lagunya di sini. Terus ada lagi satu lagi 6433 sekian. Cuek Rizky Febian Kak, buat dia yang enggak pernah peka. Ini sih keren sih kamu teman Pro 2 ya, ngode dianya pakai lagu. Asik tuh ya. Hari gini teman Pro 2 masih ada yang gak peka. Aduh ya, peka dong teman Pro 2. Apalagi kamu sebagai cowok gitu ya. Cowok tuh harus punya sisi sensitivitas tinggi teman Pro 2. Kalau ada doi atau gebetan kamu yang lagi gerak-geriknya gimana, kita harus tahu. Oh dia lagi kenapa nih, pengen apa nih, es krim, pengen apa gitu ya teman Pro 2. Jadi sering-sering lah kamu cari referensi gak tuh, pokoknya gimana lah caranya biar peka lah gitu ya teman Pro 2 ya, biar gak dikodein lewat lagu teman Pro 2 ya. Oke, ditunggu 6433 sekian cuek dari Rizky Febian. Oke, dan kita lanjut teman Pro 2 ya. Kayaknya ini request terakhir gitu ya di segmen ini. Jadi nanti malam bisa request lagi guys di segmen request time, tentunya dari jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Next song, Fabio Aser dengan Nikmati Sakitnya buat kamu.

nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang? Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Teman Pro 2 masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Buat kamu bergabung baru join baru dengerin siaran Pro 2, selamat siang aja guys ya. Jam segini enaknya kita bahas tentang makanan gak ya. Buat kamu yang mungkin lagi cari-cari rekomendasi makan siang, wah pas nih pantengin kita siang hari ini guys, karena kita bakal ngobrol seputar usaha makanan di tengah tren digital ya. Kalau ngomongin ngobrol tentunya aku gak sendiri ya, kalau sendiri namanya monolog ya teman Pro 2 ya. Kali ini aku udah ditemenin satu narasumber yang udah bareng di studio Pro 2, ada Kak Laras Pandi ya. Siang hari ini guys kita bahas tentang usaha makanan di tengah tren digital. Buat kamu yang ingin nanya-nanya siang hari ini, langsung aja drop pertanyaannya di WhatsApp Pro 2 di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Yuk digaskan aja, satu jam ke depan kita ngobrol bareng Kak Laras siang hari ini guys. Oke deh, biar gak lama-lama ya, aku sapa dulu Kak Laras siang hari ini ya. Selamat siang Kak Laras.
1: Halo. Halo Kak Zaki, selamat siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya siang hari ini Kak?
1: Baik.
0: Aman ya?
1: Aman
0: okay.
1: Semua.
0: Oke. Usaha makanan di tengah tren digital, Kak Laras ya, siang-siang emang paling enak dibahas. Udah makan siang belum?
1: Udah dong.
0: Wah, aku belum lagi. Oke, mungkin bisa disampaikan dulu nih Kak Laras sama teman Pro 2 untuk usaha makanannya nih bergerak di bidang apa, makanannya apa dulu deh gitu. Perkenalan dulu.
1: Kalau aku namanya Risol. Mm-hmm. Makanannya risol gorengan gitu. Namanya Ritsolo. Mm-hmm. Di Jalan Tanjung Selatan, kantor BNN Singaraja.
0: Oke, berarti ini kan udah berapa lama bukanya Kak Laras?
1: Kalau bukanya itu dari bulan Mei 2025 kemarin. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya online-nya udah dari 2020.
0: Wah, udah cukup lama berarti ya. 2020 iya. Itu zaman COVID gak sih? Oh, berarti
1: zaman COVID.
0: Idenya mungkin dari situ tertuangnya.
1: Iya, dari situ. Awalnya dari mulai Januari awal.
0: Mm-mm. Mm-mm. Bisa diceritain gak tuh idenya gimana
1: itu
0: awalnya?
1: Itu tuh bermula dari aku tuh pulang dari kapal kan, vacation 2 bulan. Terus udah gitu BM banget sama risol. Terus belum ada yang jual ya waktu itu, kayak susah banget nyari dagang risol di sini gitu. Akhirnya aku buat sendiri. Mm-mm. Terus iseng-iseng kayak, ih coba deh jualan daripada gak ada kerjaan kan, 2 bulan aku nganggur vacation. Akhirnya coba-coba deh jual. Terus ternyata feedbacknya bagus. Okay. Udah gitu mulai dajuran online, terus COVID lah. COVID akhirnya kan gak bisa balik ke kapal, ya udah aku jualan deh.
0: Akhirnya dari situ emang
1: ya,
0: mutusin untuk
1: jualan. Tapi sempat berhenti kan karena balik lagi ke kapal kan 2021.
0: Oh gitu, boleh balik lagi.
1: Iya, jadi aku jualannya tuh musiman Kak. Tiap
0: udah kayak hujan ya.
1: Tiap ini aja, tiap vacation. Tiap pulang dari kapal baru jualan gitu. Sampai akhirnya udah nikah 2025 kemarin itu, aku jualan di taman kota. Mm-mm. Aku buat video jualan online sih tetap, tapi mereka tuh kayak apa ya, COD.
0: COD.
1: Di taman kota. Di situ tuh feedbacknya bagus banget. Terus pada minta, Kak udah deh buat ini, buat stand aja Kak biar gampang. Mm-mm. Karena aku maunya yang ini yang langsung digoreng gitu.
0: Oh,
1: kan siap. Karena aku jualnya yang frozen kan, waktu Januari 2025 di Singaraja. Aku jualannya yang frozen, jadi gara-gara itulah mereka minta yang langsung goreng aja
0: langsung
1: Kak. Aku
0: jadi
1: mau,
0: aja
1: iya,
0: deh, mau langsung dimakan.
1: Ribet, ah, iya,
0: biar
1: gitu.
0: Gak lama gitu ya.
1: Biar gak lama, biar langsung Kak gitu.
0: Oke, berarti awalnya emang suka masak atau gimana?
1: Iya, aku kebetulan kerja di kitchen juga. Mm-hmm. Dan sekolah emang di bagian masak-masak, dunia. Wah, masak-masak.
0: Percaya sih teman Pro 2 ya. Jadi iya, emang awalnya dari sana. Mm-hmm. Karena emang pengen risol, terus akhirnya oh kenapa gak buat sendiri.
1: Iya.
0: Oh, juga bisa, tapi sebelumnya udah sering buat risol tuh?
1: Sebelumnya belum pernah.
0: Umur itu
1: baru pertama kali nyoba. Itu tuh trial and errornya banyak buat risol yang untuk dijual ya. Awalnya tuh aku buat egg mayo. Jadi dulu tuh kan ngetrennya risoles tuh mayo.
0: Yeah.
1: Ya, jadi telur yang dipotong sama mayones gitu aja kan. Terus habis itu aku punya ide kayak kenapa gak dipotong dicincang aja gitu. Akhirnya aku buatlah egg mayo. Tapi aku mikir kayak terlalu basic ah gitu. Egg mayo kayak semua orang bisa bisa buat nih gitu. Akhirnya aku trial and error udah pakein ayam, pakein ini, pakein itu, sampai akhirnya aku nemuin resep yang sekarang.
0: Bertahan sampai sekarang ya?
1: Iya, stokare.
0: Okay. Pastinya udah banyak yang mengakui juga deh customer-customernya. Wah enak Kak, ya udah berarti bertahan di resep yang ini.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Masih banyak teman Pro 2 yang bakal kita bahas sama Kak Laras siang hari ini tentang usaha makanan di tengah tren digital. Buat kamu yang udah ngiler rasanya, wah nanti pokoknya pantengin aja satu jam ke depan. Kita masih ngobrol bareng Kak Laras siang hari ini. Stay tune guys.

0: acara apa sih yang ngobrol sama artis di Pro 2 itu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Masa lupa? Jawabannya Musik Live Chat.
0: Oh iya, MLC kan? Tiap Sabtu dan Minggu jam 10 sampai 11 WITA di Pro 2 FM Singaraja. Aku udah inget.
1: Bagus deh kalau kamu udah inget. By the way, kita jadi jalan-jalan sekarang.
0: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Dengerin keseruan ngobrol bareng musisi dan artis di Music Live Chat Nasional setiap Senin sampai Jumat 10 sampai 11 WITA. Music Live Chat Lokal Sabtu dan Minggu 10 sampai 11 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Produ masih di Santai Siang Produ 2 RD Singkat aja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki dan juga Kak Laras. Siang hari ini guys, kita masih bahas tentang usaha makanan di tengah tren digital. Buat kamu yang udah dengerin kurang lebih 25 menit kebelakang, kalau ada pertanyaan langsung ke Kak Laras, yuk langsung di drop aja di WhatsApp Produ 2 di 0811-399-1054 guys, atau juga di seluruh sosial media RRI Singkat aja. Kak Laras,
1: ya bagaimana?
0: Awalnya promosi si Risol ini gimana dulu Kak?
1: Dari sosmed.
0: Sosmed.
1: Ya, dari teman ke teman. Dulu tuh aku kebetulan punya teman tuh yang apa ya, lumayan dikenal.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya aku minta tolong sama dia.
0: Influencer.
1: Bisa dibilang seperti itu. Lumayan terkenal sih ya teman-temanku tuh. Jadi aku minta tolong, ih tolong dong bantuin promoin di story kamu gitu kan. Terus udah gitu dia juga beli kebetulan. Udah gitu repeat order. Dari situlah mulainya. Dibantu jualan dari situ, dapat pelanggan dari situ, terus repeat order mereka semua dari situ.
0: Oke, berarti kalau ngomongin topik kita kan tren digital gitu ya. Kalau sekarang pendapat Kak Laras gimana untuk manfaatin medsos untuk promosi dan lain sebagainya tuh? Penting nggak?
1: Penting banget. Apalagi di sekarang udah gini ya, apa namanya, digital tuh kan maju banget ya. Semua orang tuh memakai sosmed. Apalagi sudah ada yang namanya Grab, Gojek, itu kan udah dimudahkan banget ya. Kalau kita tuh mau pesan makanan gitu, jadi harus melek digital sih.
0: Oke, berarti emang semua perlu banget paham tentang.
1: Iya, apalagi udah dimudahkan banget sekarang itu zaman sekarang.
0: Orang semua
1: dari mulai
0: pembayaran,
1: ya? Pembayaran kan udah bisa langsung tanpa cash gitu loh.
0: Langsung.
1: Iya, tinggal ting gitu doang. Udah selesai kepotong saldo.
0: Oke, berarti emang sekarang yang paling Kak Laras seneng ketika menjalani usaha ini apa sebenarnya Kak?
1: Senangnya tuh ketika orang lain tuh senang dengan apa yang kita buat. Kita masak gitu kan, terus mereka tuh senang, jadi ikut senang gitu loh dapat feedbacknya. Terus ketemu sama orang-orang gitu, aku suka sih. Aku suka ngobrol orangnya.
0: Emang suka bersosialisasi ya? Oke. Strateginya Kak Laras biar bertahan di zaman tren digital kayak sekarang gimana?
1: Itu dah harus memanfaatkan sosial media zaman sekarang. Terus harus mengikuti zamannya itu ya, sosial media.
0: Gak boleh no lab, gak boleh ketinggalan ya.
1: Iya harus dong.
0: Makanya kan punya usaha itu salah satunya ya, biar juga usahanya maju. Kita juga harus belajar tentang teknologi terus masa kedepannya gitu.
1: Harus belajar teknologi terus, lihat tren apa nih yang tren sekarang gitu.
0: Oke, melihat perkembangan mungkin istilahnya kompetitor ataupun juga tempat makan yang lain yang menyediakan menu yang sama nih Kak Laras nih, gimana melihat hal itu?
1: Balik lagi personal branding.
0: Oh itu dia, yes. Gimana caranya personal branding?
1: Personal branding tuh sangat penting di era digital sekarang ya. Karena aku pernah baca satu kalimat, apa ya, gak peduli sama apa yang kamu jual, tapi tentang siapa yang menjual.
0: Oke.
1: Ya ngerti, kayak kadang-kadang nih kamu jual produk yang sama, tapi orang lain itu kenapa harus balik ke kamu? Yang satu mungkin karena kualitas, yang satu, yang kedua pasti karena siapa yang menjual.
0: Itu penting banget ya. Oke. Kalau bisa di-spill sama teman roduan nih siang hari ini, cara personal brandingnya Kak Laras gimana?
1: Kalau aku dengan cara, kan aku emang udah basic kerja di kitchen. Dari dulu tuh aku emang suka buat a day in my life ya.
0: Oke,
1: di TikTok. Jadi
0: diabadikan.
1: Aku memperkenalkan iya diriku seperti itu, kerja di kitchen, masak-masak yang kayak gitu deh. Terus sampai akhirnya aku jualan, jadi mereka mungkin penasaran nih pengen nyoba gimana sih masakannya nih orang ini gitu, dan aku nggak boleh mengecewakan mereka dong gitu.
0: Oke, jadi itulah teman Pro 2, skill pertama yang harus dimiliki yaitu ya harus pede.
1: Yes benar, pede.
0: Setelah itu ya itu kamu harus berani nge-share yang kamu lakukan supaya orang lain juga paham nih, penasaran juga nih.
1: Iya benar.
0: Sempet rame juga itu awal-awal kayak ya.
1: Iya. Astungkar.
0: Penasaran nih.
1: Iya. Penasaran nih gimana nih gitu. Dan astungkara balik lagi gitu mereka. Gak cuman penasaran sesaat ya.
0: Sepengetahuan Kak Laras nih untuk di Singaraja dan sekitarnya, seberapa banyak tempat makan yang menyediakan menu yang sama Kak Laras?
1: Banyak kok.
0: Banyak?
1: Hampir setiap
0: tempat.
1: Tempat kayaknya ada aja deh risol.
0: Okay. Tapi yang membedakan di tempat Kak Laras ini menunya kayak gimana?
1: Dari menunya tuh creamy chicken namanya, creamy chicken, creamy tuna, sama yang double trouble cheese. Jadi semuanya tuh basicnya raw good.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terus creamy rasanya. Gitu deh.
0: Buat teman berdua yang suka creamy-creamy apalagi anak-anak zaman sekarang. Wah. Kalau ngomongin yang creamy terus yang digoreng-goreng, wah itu dia teman Pro 2 ya. Boleh tuh dikepoin nanti ya.
1: Terakhir langsung.
0: Buat teman Pro 2 yang penasaran IG-nya apa, nanti pantengin terus pokoknya teman Pro 2 ya. Buat kamu, sebentar aku cek WhatsApp dulu ya Kak Laras boleh. Ya. Ada sepertinya tadi ada teman Pro 2 yang udah WA kita. Jadi kita coba cek dulu. Nah, ini dia. Ada kan? Dari 8786 sekian. Kak, aduh, yes.
1: Apa nih?
0: Tipsnya biar tetap fokus sama satu usaha gimana? Semoga dibaca. Makasih.
1: Fokus
0: biar fokus
1: sama
0: satu usaha.
1: Fokus sama satu usaha ya. Tetap menjalani itu sih.
0: Tetap menjalani itu ya.
1: Iya, tetap fokus dan menjalani sih.
0: Karena emang
1: kayak
0: dari awal
1: menyerah.
0: Nah, itu
1: yes.
0: Dia. Poinnya di situ.
1: Mm-mm.
0: Berarti kan dari awal emang di situ-situ aja nih.
1: Iya.
0: Belum ada kepikiran untuk ada cabang lain atau cara penjualan yang lain.
1: Kalau aku sih lebih fokus dulu satu, mengembangkan dulu satu. Nanti kalau udah benar-benar berkembang gitu baru deh kepikiran untuk
0: yang
1: satunya
0: lain.
1: Lagi. Karena menurut aku satu aja aku masih belum bisa loh handle yang benar-benar nge-handle banget gitu loh, apalagi dua gitu. Jadi aku mending sarannya fokus ke satu, besarin itu satu sampai benar-benar udah apa ya yakin baru bisa buka lagi satu gitu.
0: Tapi selama tempat usahanya ini berjalan kurang lebih berapa tahun sekarang, Kak?
1: Belum setahun.
0: Belum
1: dong,
0: setahun
1: Mei,
0: ya.
1: Kan, Mei
0: 2020. Tapi awalnya kan bibitnya dari 2020 itu.
1: Iya benar.
0: Oke, selama itu yang dirasakan ataupun hal yang membuat Kak Laras tuh wah aku merasa wah capek juga ternyata ya. Pernah enggak di momen
1: iya,
0: itu?
1: Iya. Capek kadang-kadang kayak aduh gimana nih ya cara promosinya lagi nih, udah kayak kehabisan ide kadang-kadang kan ada fasenya sepi, ada fasenya juga rame. Jadi harus menerima itu semua dan terus berpikir untuk mengembangkan gitu.
0: Nah, untuk inovasi dan juga tips-tipsnya gimana caranya biar tetap rame bentar lagi kita bahas ya.
1: Okay,
0: jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Santai Siang Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu.

0: online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judul berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang

0: Oke guys, masih di Santai Siang Pro 2 RR Singkat Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng Kalaras, kita bahas tentang usaha makanan digital di tengah usaha makanan di tengah tren digital ya. Buat kamu yang masih dengerin Siang Pro 2, thank you banget siang hari ini ya. Tadi sebelum break, aku nanya ke Kalaras tentang tips inovasi bertahan di zaman sekarang ala Kak Laras dan juga teman-teman di dapur. Gimana caranya, Kak?
1: Harus tetap mempromosikan ya. Mempromosikannya dia di sosial media, terus mempertahankan rasa, terus tetap berinovasi membuat menu-menu baru. Seperti itu sih.
0: Berarti sempat kepikiran juga nih Bu,
1: yeah, menu-menu baru juga. Iya, beberapa kali udah nyoba menu baru nih, tapi masih trial and error gitu.
0: Ya nanti butuh
1: waktu ya, waktu kayaknya iya.
0: Sekarang berarti timnya ada berapa nih kalau boleh tahu?
1: Kalau sekarang berempat. Jadi 2 di stand, 2 di rumah untuk buat risol.
0: Awalnya dulu pokoknya sendiri semua ya?
1: Iya, sendiri semua awalnya, benar-benar sendiri.
0: Akhirnya berani untuk ngambil tenaga teman-teman gimana tuh?
1: Iya, karena udah berkembang kan. Mau gak mau say. Itu udah habis, kemarin hamil juga kan. Jadi aduh, aku butuh tenaga ekstra gitu.
0: Berarti waktu hamil sama sekali gak megang atau gimana nih? Mantau aja?
1: Waktu hamil mantau aja jadinya. Karena aku ngidam, gak bisa ke dapur.
0: Gak bisa sama sekali ya? Mual-mual ya kalau ke dapur ya?
1: Iya, mual. Jadi cuma dikasih nyoba, oh udah oke, sesuai gas gitu.
0: Aman
1: aja.
0: Ya, aman okay, gitu. Okay. Kalau sekarang nerapin promo-promo gitu gak, Kak Laras?
1: Promonya lewat diri sendiri sih, kayak sosial media sendiri dari TikTok, Instagram, lebih ke sana sih, belum nyoba buat endorse siapa-siapa.
0: Apalagi sekarang kalian lagi live juga nih ya.
1: Iya.
0: Live TikTok guys ya, boleh tuh diramein.
1: Jadi harus kreatif nih, sambilan kan, tetap mempromosikan dagangan.
0: Oke, okay. Sekarang kan nih banyak. Kalau Kalaras nyadar juga banyak tren-tren makanan yang cepat muncul tapi cepat tenggelam, cepat hilang.
1: Iya.
0: Mengatasi hal itu gimana caranya Kalaras?
1: Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan kesana. Tetap pada jati diri sendiri aja sih. Gitu kan, karena banyak banget ya apa gitu yang lagi viral, nanti semua jualan itu. Jadi aku kayak gak, ini sebentar aja kalau yang aku baca sih ya. Oh sebentar aja, jadi tetap sama jati diri aja. Risol ya, risol gitu.
0: Okay, tapi pernah kena dampaknya itu gak?
1: Pernah sih, kayak sepi jadinya di situ diri soalnya, cuman ya udahlah gitu, namanya ada, kayak jualan ya, ada pasang ada surut gitu. Iya,
0: makanya terus inovasi.
1: Tapi tetap harus berinovasi
0: terus.
1: Ya.
0: Oke oke. Kalau akhir-akhir ini yang lagi apa ya, yang sedang di matengin sama teman-teman di kitchen tentang apanya tuh Kak? Mungkin dari masukan dari pelanggannya tentang customer, rasanya mungkin gimana atau apa aman semuanya?
1: Oh kadang-kadang ada kok yang komplain, bilang kadang-kadang, Kak kok kurang garamnya ya, Kak kurang kok. Terlalu manis ya gitu, kok beda ya gininya gitu. Banyak kok yang kayak gitu, cuma kan balik lagi ya, seleranya orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang menurut dia ini kok orang garam, ini kemanisan nih gitu. Tapi ya udah, seleranya orang beda-beda, tapi aku tetap pada ininya aku sih, apa, resep awalnya.
0: Okay.
1: Gitu sih. Dan kadang-kadang juga aku jadiin masukan gitu, kadang aku tak cobain, masa sih kemanisan gitu, tapi tanyain lagi sama ini, sama teman-teman yang lain, rasanya gimana sih, ada yang berubah nggak? Ada yang bilang enggak kok. Jadi kayak ya udah deh, berarti cuman dia aja nih satu yang masalah gitu.
0: Berarti gitu kalau sih. Kalau aku ke tempat Kalaras sih pasti ada satu kurangnya, kurang banyak.
1: Pokoknya selera orang kan beda-beda ya.
0: Harus banyak lah pokoknya.
1: Kadang ada juga yang
0: sampai
1: komplain,
0: kenyang.
1: Risol apa nih mahal kali gitu.
0: Oh pernah sempat gitu juga. Nah ngadepinnya gimana
1: langsung
0: tuh?
1: Langsung lagi. Jadi kita bilang ini, ya Pak gak apa-apa. Dulu tuh ada ya bapak-bapak, katanya dia bilang mau beliin anaknya. Terus abis itu dia nanya, berapa tuh risolnya? 9.000. 9.000 Pak. Terus dia bilang, iya apa nih risol mahal kali 9.000. Kok kalau gak beliin anak saya nih, saya gak mau beli gitu dia. Langsung loh, secara langsung ngomong kayak gitu. Terus oh iya Pak maaf, cuma bilang ya udah Pak maaf, tapi emang risol kita juga bahannya beda. Jadi Bapak mungkin bisa coba dulu. Enggak, saya enggak suka risol, beli Nana aja gitu. Banyak kok ketemu-ketemu customer kayak gitu.
0: Wah, berarti denger-denger kayak gitu harus kuat-kuat
1: harus
0: mental
1: kuat,
0: ya.
1: Iya, harus kuat.
0: Itu keberapa kali kalau Ras?
1: Sering kok ada yang membandingkan dengan risol 2000 gitu. Padahal dia belum nyoba, belum pernah nyoba.
0: Pasti beda, harganya aja beda kan ya, Kak Ras ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, berarti emang sebagai pelaku usaha juga harus siap tentang menghadapi hal yang enggak direncanakan kayak itu ya, Kak Ras ya. Oke, oke. Wah. Itu kan salah satu tantangan juga nih. Tantangan lainnya apa, Kak?
1: Tantangan lainnya kadang-kadang di bahan baku yang harganya enggak tentu ya, kadang naik, kadang turun di situ sih. Tantangan, jadi harus terus kita harus tetap dengan stabil dengan harga tersebut gitu, bagaimana caranya gitu.
0: Oke, tapi untuk bahan baku untuk Singaraja dan sekitarnya masih aman nih nyari-nyarinya gitu.
1: Masih aman banget di Singaraja ya. Untung dekat Bedugul.
0: Oh iya. Berarti ngambilnya lu dari sana ngambilnya?
1: Enggak, ada supplier.
0: Oh, supplier. Ya, oke, berarti
1: dia yang bawain langsung.
0: Sejauh ini aman ya.
1: Aman.
0: Kendala sekitar. Kendala kayak bahan enggak pernah ada ya?
1: Iya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya di gini pas hujan kayak gitu kan sepi ya jadinya.
0: Kayak musim sekarang musim hujan nih.
1: Iya, musim hujan tuh kadang-kadang sepi dia. Padahal musim hujan angin kemarin tuh sepi, siapa yang mau keluar kan hujan bener, angin gitu loh.
0: Bener.
1: Gojek pun kadang-kadang dia enggak nolak dia. Grab tuh lo nolak
0: ya. Ya,
1: di cancel sama dia.
0: Wah, itu salah satu tantangan
1: ya,
0: juga.
1: Iya, itu tantangannya.
0: Ya. Kita dalam sehari ngeluarinnya setiap hari segini, pemasukannya belum tentu.
1: Iya, nah, terus kadang-kadang kan kita berkecimpung dengan makanan ya. Makanan itu kan mudah basi, ya. Di situ juga salah satu challenging-nya gimana memanage itu semua gitu.
0: Oke. Selama ini, selama proses usahanya berjalan, Kak Laras, support system siapa sih?
1: Support system suami saya.
0: Wah, suaminya. Oke. Ya. Selain itu?
1: Anak-anak. Entah.
0: Keluarga?
1: Iya, keluarga.
0: Oke.
1: Terutama suami sih, karena dia benar-benar mendukung dari awal.
0: Sempet kayak ngeluh juga gak sih ke suami gitu?
1: Sempet, dia tuh orang nomor satu yang tak keluhin. Ngeluh kayak misalnya kurang gini lah laku atau gimana, tuh ngeluhnya ke dia semua sih.
0: Kesana semua ya, pokoknya jadi tempat sampah aja.
1: Kayak dia support system nomor satu sih suami.
0: Iya, oke. Berarti sama teman Rudu harus diinformasikan juga nih, medsosnya apa, Kak Laras?
1: Namanya Rich Solo.
0: Bisa tuh dicari di mana tuh?
1: Di Instagram. Ada namanya Rich Solo dah.
0: Oke, dicari di sana. Kepoin dulu pokoknya teman Pro 2 ya.
1: Kalau enggak langsung aja ke Instagram aku PND Laras.
0: Nah, di situ bisa juga. Pasti nyambung juga tuh soalnya ya.
1: Iya, nyambung juga soalnya.
0: Oke. Sekarang inovasi yang ingin dibuat apa, Kak? Atau mau buka cabang atau gimana?
1: Masih mau mengembangkan bagaimana caranya buat pengiriman ekspedisi itu loh. Karena kan aku mau rencananya biar bisa ngirim ke seluruh Bali atau seluruh Indonesia gitu loh. Karena banyak yang nanyain, Kak, bisa gak kirim ke sini gitu, kirim ke Jawa gitu. Jadi gimana nih caranya, bisa gak? Karena takutnya tuh mereka ngerimanya tuh udah jelek gitu loh. Gitu sih, lagi mengembangkan ke sana sih.
0: Berarti
1: lagi mencari
0: dikirim,
1: tahu informasi.
0: Jauh harus yang frozen ya.
1: Iya, dan kalau frozen dikirimnya ke Jawa gitu kan takutnya udah rusak
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Jadi masih mencari cara.
0: Tapi
1: bisa,
0: belum
1: bisa.
0: Pernah tuh enggak ngirim yang frozen sampai mana terjauh
1: pernah
0: gitu.
1: Pernah sih. Kemana Jakarta. Tuh?
0: Hasilnya?
1: Dia bilang oke sama dia, cuma saya masih
0: aja
1: takut gitu.
0: Oh, iya.
1: Dan itu ongkirnya lumayan. Ongkirnya dia berat tuh. Jadinya gimana nih caranya biar bisa kirim tapi ongkirnya juga mereka enggak terbebani gitu loh.
0: Berarti pesannya harus banyak, Kak Laras.
1: Iya.
0: Oh, biar nutup tuh.
1: Terus sekarang tuh dia biasanya kalau untuk Denpasar ada just tipper.
0: Just tipper. Oke.
1: Okay. Biasanya buat just tip gitu untuk resolnya.
0: Oke, okay, itulah teman Pro 2 ya, memang harus banyak inovasi. Biar pokoknya ngikutin zaman juga boleh, tapi juga harus mengutamakan kualitas juga ya, Kak Laras.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Benar banget. Karena waktu kita juga nih, Kak Laras, apa yang mungkin ingin disampaikan sama teman Pro 2 nih untuk ya pokoknya buat yang ingin usaha yang sama ataupun ingin membuka ide usaha biar tetap konsisten, tetap semangat, gimana tuh? Apalagi sebagai ibu rumah tangga juga kan sekarang nih.
1: Iya.
0: Gimana tuh caranya?
1: Caranya pokoknya tetap ini mencoba dan jangan patah semangat ya. Tetap berani untuk mencoba. Berani aja sih dulu pertama, Kak. Harus berani mencoba, terus konsisten dan keep going semangat.
0: Keep going.
1: Iya.
0: Ada lagi enggak yang disampaikan sama teman Rodo?
1: Ya sih, itu
0: aja
1: sih.
0: Oke, pokoknya
1: ya.
0: Sukses untuk usahanya Kak Laras. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita obrolin lagi, ditunggu lagi di Pro 2 pokoknya.
1: Baik,
0: ya. Thank you pokoknya buat teman Pro 2 yang udah pantengin Kak Laras dan juga Zaki siang hari ini di Santai Siang. Dan juga yang udah nanya tadi, thank you banget ya. Semoga juga apa yang udah disampaikan Kak Laras bisa memotivasi teman Pro 2 juga. Mungkin ingin membuat usaha yang sama, tips-tips yang udah Kak Laras kasih bisa kamu pakai juga di kesempatan ke depan gitu ya. Thank you buat Kak Laras pokoknya. Dan juga jangan lupa frekuensi kamu guys, karena masih banyak program lainnya yang bakal aku hadirkan sampai jam 3 sore nanti. Stay tune di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Kak Laras, selamat siang.
1: Selamat siang, bye-bye.

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: Waktunya Gibol, Gibah Bola, Man versus Machine.
1: Halo penonton YouTube RRI Singaraja Official, dan buat kamu yang lagi dengerin di Produ RRI Singaraja, ketemu lagi bareng aku Adit Wira dan GG. Di acara apa ini?
2: Gibol Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
3: Oke, Gemini, sekarang kita debat gimana? Ngebahas terkait dengan teknologi yang ada di sepak bola zaman modern seperti sekarang. Kamu berani gak?
4: Tantangan diterima. Ayo kita bahas. Saya berpendapat bahwa teknologi sangat membantu dalam menciptakan permainan yang lebih adil, seperti VAR dan teknologi garis gawang. Keputusan Hasid jadi lebih akurat. Tapi apa pendapatmu? Apakah teknologi justru merusak aliran permainan? Silahkan kemukakan argumenmu.
3: Ya, betul. Karena menurut kita-kita nih sebagai penikmat sepak bola gitu. Dulu-dulu sebelum ada teknologi VAR, teknologi garis gawang, atau sekarang ada chip yang ditanam di bola itu untuk mengukur posisi offside dan gol, itu lebih menarik karena bakal terjadi intrik-intrik atau mungkin perdebatan-perdebatan yang semakin seru dan memanas di laga itu. Dan menurut kita hal itu tuh jadi apa ya, jadi bias mungkin ya untuk sepak bola zaman modern seperti sekarang.
4: Saya paham poinmu bahwa unsur drama dan perdebatan memang bisa membuat sepak bola terasa lebih hidup. Tapi coba pikirkan dari sisi para pemain dan pelatih yang menggantungkan hidup mereka pada hasil pertandingan. Satu keputusan salah wasit bisa menghancurkan kerja keras mereka semusim, bahkan bertahun-tahun. Apakah menurutmu keadilan dalam kompetisi tidak lebih penting daripada sekedar sensasi perdebatan? Teknologi justru hadir untuk meminimalkan kesalahan manusia dan memberikan kepastian. Masih mau bertahan dengan indahnya drama yang disebabkan oleh kesalahan?
3: Iya, karena kalau kita ingat, gol tangan Tuhan itu jadi legendaris dan jadi kenangan sampai sekarang. Hal-hal itu tuh jadi minim terjadi kalau di sepak bola era sekarang.
4: Nah, itu dia. Gol tangan Tuhan memang legendaris, tapi bagi tim yang dirugikan, itu bisa menjadi kenangan buruk yang amat menyakitkan. Apakah kita mau membiarkan ketidakadilan itu terus terjadi hanya demi sebuah cerita legendaris? Di era sepak bola modern yang sangat kompetitif dan bernilai ekonomi tinggi, keadilan dan akurasi keputusan harus diutamakan. Apa kamu tidak setuju dengan hal itu?
3: Untuk secara keadilan, aku cukup setuju atau bahkan sangat setuju. Tapi untuk intrik-intrik drama dan bumbu-bumbu dalam pertandingan sepak bola itu jadi kurang.
4: Baik, kita sepakat soal keadilan. Tapi menurut saya, drama yang tercipta akibat keputusan teknologi juga bisa menarik. Seperti momen menunggu keputusan VAR dengan tegang. Itu drama jenis baru. Dan bumbu pertandingan bukan hanya dari kesalahan wasit, tapi juga dari skill pemain, strategi pelatih, atau duel antar pemain. Jadi sepak bola tidak akan kehilangan daya tariknya, walau keputusannya lebih fair. Bagaimana? Masih merasa bumbu pertandingan berkurang drastis?
5: Enggak sih, aku setuju sama
4: Sip, berarti kita sepakat ya, kalau teknologi itu justru membawa pengaruh positif dalam bentuk keadilan, tanpa menghilangkan elemen keseruan dalam sepak bola. Debat yang menarik. Ada topik lain yang ingin kamu bahas? Mungkin tentang bursa transfer atau performa tim favorit?
3: Lu setuju sama AI?
5: Iya dong, kan dari tadi dibilang mesin, tim mesin. Yo, kalau tim man, iya enggak lah, lu setuju sama AI. Jadi enggak ada lagi tuh yang drama-drama yang akhirnya viral setelah pertandingan. Aduh, tapi kan sangat merugikan.
3: Itu tuh jadi gimana ya Wir ya? Itu jadi kesan tersendiri gitu ya. Kita setuju juga kan, gol tangan Tuhan itu sangat-sangat legendaris.
5: Iya benar sih, itu kan sempat terjadi lagi waktu zaman Messi di Barca itu kan. Tapi ya tetap curang namanya itu kan.
3: Bukan poinnya bukan kecurang, bukan kecurang ya. Aku juga kalau masalah curang mah ya nggak setuju ya. Cuman kayak hal-hal seperti itu tuh, intrik-intrik seperti ini tuh jadi jarang terjadi. Dan bahkan jujur nih, untuk teknologi sekarang ada VAR gitu ya. Atau mungkin teknologi garis gawang untuk menentukan sesuatu momen gitu. Itu deg-degannya lebih kerasa tau.
5: Iya benar, makanya itu. Kalau misalnya kita digabung dengan teknologi itu, ya pokoknya lebih adil aja deh.
3: Iya,
5: itu aku setuju aja pokoknya sama AI. Bestie.
3: jadi gini, kedepannya kalau apa-apa teknologi, wasit gak ada dong, wasit mau kerja apa?
5: Oh iya. Iya dong. Kita tanya AI.
3: Coba tanya.
5: AI, untuk sepak bola kedepannya, apakah mungkin tidak ada wasit karena teknologi di dalam sepak bola sudah sangat amat berkembang?
4: Menarik sekali. Meskipun teknologi semakin canggih dan bisa mengambil keputusan objektif, peran wasit kemungkinan besar tidak akan hilang sepenuhnya. Wasit masih

0: Oke, ngebahas ini deh sekarang strategi yang kau bilang tadi.
1: Oke. Untuk sepak bola modern zaman sekarang, kayaknya 4-3-3 itu masih pakem yang mungkin bisa jadi apa ya? Senjata paling ampuh.
0: Tapi sekarang juga 3 back itu juga jadi banyak andalan tim-tim sekarang loh.
1: Kalau 3 back itu pelatih. Dia sebenarnya kalau dari formasinya kan 3-4-3. Yeah. Cuman pada penerapannya di lapangan itu biasanya tim-tim yang benar-benar full defense. Karena di si dua sayap kanan kirinya itu ikut turun, jadi sebenarnya backnya tuh 5.
0: Iya, betul.
1: Nah, aku tuh enggak terlalu suka tim-tim yang pragmatis dan bertahan gitu, jadi enggak seru.
0: Tapi itu juga dia full attack, yang justru bekerja keras tuh kalau menurut aku sayapnya nih.
1: Iya.
0: Pak, menurut AE deh gimana?
1: Oke, coba tanya
0: apa, gue. Ini kita CS-an apa sama? Sama
1: okay, ya? Wir. Coba tanya Wir.
0: AI dalam Piala Dunia ini apakah akan ada strategi-strategi baru terutama untuk formasi tim atau tetap pada formasi tim yang sudah ada sebelumnya?
2: Strategi dan formasi baru pasti akan bermunculan. Tren taktik selalu berubah dan tim-tim akan mencoba menyesuaikan strategi dengan kekuatan mereka dan kelemahan lawan. Ditambah lagi, data analisis yang semakin canggih memungkinkan tim untuk mengembangkan strategi yang lebih spesifik. Menurutmu, tipe strategi seperti apa yang akan mendominasi nanti?
1: Menurutku, masih formasi 4-3-3 yang akan menghadirkan sepak bola yang lebih atraktif. Kalau menurut kamu?
2: Formasi 4-3-3 memang sering menyuguhkan sepak bola menyerang dan menarik. Tapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pemain yang ada. Kadang, formasi lain bisa lebih efektif dalam meredam kekuatan lawan atau memaksimalkan keunggulan tim. Kalau menurutmu, apa kunci kesuksesan 4-3-3 di sepak bola modern?
1: Menurut kamu deh, formasi yang mana yang bakal menjadi formasi yang paling banyak dipakai dan paling mujarab untuk permainan sepak bola sekarang?
2: Menurut saya, formasi yang fleksibel dan bisa berubah sesuai keadaan akan sangat mujarab. Contohnya, formasi 3-4-3 yang bisa berubah jadi 5-3-2 saat bertahan. Ini memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah kecocokan dengan pemain yang dimiliki.
0: Tuh kan, dibilang 3-4-3 tuh masih jadi favorit. Soalnya dia di saat menyerang, full attack tuh. Dan bertahan pun juga full bertahan tuh. Jadi 5 backnya kan. Kalau nyerang jadi 4.
1: Iya sih, cuman kayaknya untuk si 3-4-3 ini sepemandanganku ya, analisa gembel aja gitu, Anabel. Itu kayaknya dipakai buat tim-tim yang full defense gitu. Jadi walaupun nyerang itu sesekali aja, tapi kalau 4-3-3 ini full attack, bro. Seru nontonnya.
0: Iya enggak? Enggak sih. Tetap kenapa jadi kita yang
1: ya udah deh, kita aja yang debat gimana?
0: Tanyain lagi ya, coba.
1: Coba
0: aku tanya deh. AI, menurut kamu lebih banyak yang akan memakai formasi 3-4-3 atau 4-3-3 nanti di Piala Dunia 2026?
2: Sepertinya penggunaan formasi 4-3-3 masih cukup dominan karena fleksibilitasnya dalam menyerang. Namun, tren belakangan ini juga menunjukkan peningkatan pada tim yang menggunakan formasi 3 back seperti 3-4-3 karena memberikan keseimbangan yang baik antara bertahan dan menyerang. Jadi mungkin kita akan melihat campuran dari keduanya, tergantung pada strategi masing-masing tim dan lawan yang dihadapi.
0: Dia masih ini, jawabannya masih belum memilih sih itu ya.
1: Ya udah, kita spesifikin lagi aja pertanyaannya. 4-3-3 atau 3-4-3 yang bakal menjuarai gitu ya?
0: Oke, coba kasih.
1: Oke Gemini, jawabnya to the point, pilih salah satu. Formasi 4-3-3 atau formasi 3-4-3 yang akan menjuarai Piala Dunia tahun 2026 ini?
2: Piala Dunia 2026 nanti, saya prediksi formasi 4-3-3 punya peluang lebih besar untuk juara. Itu kalau melihat tren tim-tim kuat belakangan ini. Tapi tetap saja, banyak faktor lain yang menentukan, ya?
1: 4-3-3.
0: Emang kenapa nggak jadi nggak CS sekarang? Tadi CS kita 3-4-3, kenapa tiba-tiba sekarang jadi membela 4-3-3?
1: Ini jadi kita aja yang debat.
0: Iya. Emang dia suka begitu dia. Okay.

0: okay. Subjektif dia ya. Iya,
1: betul. Jawabnya by data ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau kadang kan kita ngejawabnya dari apa ya, dari kesukaan aja gitu dan juga ya perspektif pribadi lah gitu.
0: Ini bisa nggak misal dia kita suruh untuk menyimpulkan obrolan kita sepanjang tadi dari awal sampai sekarang, masih inget nggak dia?
1: Ya, lupa. Harusnya bisa sih kalau dia dengerin ya. Kecuali kalau dia tidur.
0: Coba. AI, coba simpulin apa yang udah kita obrolin tadi sepanjang ini dari siapa yang akan juara dan formasi apa, pemainnya siapa yang akan bersinar, terus apalagi tadi teknologi yang dipakai bagaimana? Coba disimpulkan dong.
2: Intinya, kita bahas Piala Dunia 2026 di mana Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jadi tuan rumah dengan 48 tim. Prediksi juara masih banyak yang menjagokan Spanyol atau Prancis, tapi Brasil juga punya peluang. Untuk pemain, Mbappe atau Haaland diharapkan bersinar, dan kita juga sempat menyinggung Michael Olise dan Nagatomo. Soal taktik, formasi 4-3-3 atau 3-4-3 masih akan mendominasi, dan teknologi seperti VAR akan makin membantu wasit walau mengurangi sedikit drama. Ada yang terlewat atau ingin kamu tambahkan?
1: Cukup kali ya.
0: Iya, betul. Iya kan?
1: Itu sebenarnya kan? Masih banyak sih.
0: Banyak banget sih. Iya,
1: kayak siapa top score nanti, siapa pemain terbaik. Kan betul. Biasanya beda kan ya. Pemain terbaik sama pemain muda terbaik itu ada gak sih?
0: Ada. Pemain muda terbaik ada. Iya. Biasanya MVP-nya tuh pemain terbaiknya ada juga sendiri. Kiper terbaik ada, top score terbaik, top score terbaik, mencetak gol terbanyak, asis terbanyak, betul. Gitu, tim paling fair play gitu, ada masih banyak banget sebenarnya kalau tapi kita terbatas nih waktu soalnya,
1: kita tadi ngobrol udah berapa? Ada 2 jam, 3 jam, apa 3 hari?
0: Setengah hari tadi kita ngobrol.
1: Ya itulah pokoknya ya teman Pro 2, kita tadi udah ngobrol bareng ya, man versus mesin gitu ya.
0: Iya betul, jadi kita tadi melakukan pertanyaan dan sedikit debat tadi sama AI. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube RRI Singaraja Official dan udah dengerin di Pro 2 RRI Singaraja. Aku Adit Wira
1: dan aku GG.
0: Pamit ya.
1: Pamit.
0: Bye bye.
1: Thank you.
0: Terima kasih.
3: Sampai sini dulu ya Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

Yo, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RR di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Guys, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang ya. Kalau tadi kita udah dengerin si Adit sama si Gigi, guys, bahas gibol, gibah bola gitu ya, man versus mesin. Tadi bahasannya tentang teknologi dalam sepak bola di zaman modern. Waduh, kocak banget itu dua teman saya tadi ya, teman Pro 2 ya. Memang tuh ya. Dan kali ini juga masih ada info olahraga lainnya, teman Pro 2, selain apa yang disampaikan sama Gigi sama Wira tadi, ada beberapa info sport, kira-kira ada updatean terbaru apa dari dunia olahraga, bentar lagi aku share buat kamu. Oh iya, jam segini teman Pro 2, menit ke-19, lepas pukul 13 nih, udah pada makan siang belum sih teman Pro 2? Kata aku sih mending makan siang dulu ya buat kamu yang belum ya, setelah itu baru deh dilanjut lagi aktivitas siang hari ini. Kalau nggak diingetin, siapa yang mau ngingetin kamu teman Pro 2? Doi, aduh, doi mah lagi kemana? Itu gak jelas guys. Tuh udah diingetin makan, sekarang makan teman Pro 2 ya. Dan ntar lagi ada share info seputar dunia olahraga. Selain itu juga masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku share buat kamu. Kita dengerin bareng-bareng maksudnya, untuk nemenin kamu siang hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Yo, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu guys ya. Kali ini ada kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia guys. Komisi 10 DPR RI ini resmi menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Indonesia untuk Michael Liebeker dan juga Luke Anthony Vicary, teman Pro 2. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di gedung DPR RI Jakarta, teman Rodo. Jadi langkah ini jadi bagian dari persiapan ya, memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional ke depannya guys. Dan PSSI pun juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah dan DPR RI. Tapi teman Rodo, proses naturalisasi ini tentunya bukan berarti jadi satu-satunya jalan ya. PSSI juga tetap menegaskan kalau pembinaan pemain muda tetap jadi fondasi utama buat ngebangun sepak bola Indonesia supaya lebih oke lagi ke depannya. Dan Komisi 10 ini juga mengingatkan agar proses naturalisasi ini dilakukan secara selektif, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal juga ya guys ya, kayak kebutuhan tim dan juga kontribusi jangka panjang untuk prestasi olahraga nasional. Pokoknya kita support aja demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih oke lagi. Siapa sih gak pengen timnas Indonesia masuk Piala Dunia guys? Aduh, sekarang lagi Piala Dunia gitu ya. Tapi yang berlalu sudahlah berlalu, teman Pro 2 ya. Kita optimis nanti di tahun 2030.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Yah, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh, gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.

Ya, langsung kamu masih dengerin Santai Siang Pro 2 RRI Singer Jaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki, guys ya. Kita masih ada satu info seputar berita olahraga lainnya, teman Pro 2. Buat kamu pecinta futsal Indonesia, ada kabar terbaru nih, guys. Jadi Timnas Futsal Indonesia ini sudah ngerilis ada 26 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan menuju Spanyol di bulan Agustus 2026 nanti, teman Pro 2. Dan para pemain ini bakal dipantau langsung sama pelatih kepala Hector Souto sebelum nantinya dipilih jadi 19 pemain aja, pemain terbaik untuk lanjut ke tahap berikutnya, teman Pro 2. Dan rangkaian latihan ini akan dimulai di Jakarta pada akhir Juli dan berlanjut ke Spanyol sampai Agustus nanti, guys. Dan di sana Timnas Futsal Indonesia ini juga dijadwalin menjalani beberapa laga uji coba menghadapi klub-klub divisi utama Spanyol, teman-teman dua. Nah, salah satu nama yang ikut dipantau ada Evan Soumilena yang masih dalam proses pemulihan pasca cedera, teman-teman dua. Pokoknya semoga persiapan ini bikin Timnas Futsal makin solid dan tentunya siap ya menghadapi tantangan internasional berikutnya, guys. Siapa aja kalau kamu penasaran sama nama-nama dari 26 pemain yang udah dirilis gitu ya sama tim futsal Indonesia, kamu bisa baca tuh di laman rri.co.id. Kepoin aja.

pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak? Saat lahir, tubuh manusia memiliki sekitar 300 tulang nih. Namun seiring pertumbuhan, beberapa tulang mulai menyatu, terutama di bagian tengkorak dan tulang belakang nih teman berdua. Karena proses penyatuan itu, jumlah tulang manusia saat dewasa berkurang menjadi sekitar 206 tulang. Proses ini membantu tubuh jadi lebih kuat dan stabil untuk menopang aktivitas sehari-hari. Tulang bayi yang lebih banyak juga membuat tubuh mereka lebih lentur, sehingga memudahkan proses pertumbuhan dan perkembangan sejak kecil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Teman terbaik kamu.

0: mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes,

Ya mas, teman Prodo masih di Santai Siang Prodo RRI Singar aja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng aku Zaki yang nemenin kamu di Santai Siang guys sampai jam 3 nanti gitu ya. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Prodo, selamat siang ya. Menit ke 10 lepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Lagi ngapain nih jam segini teman Prodo? Ada yang lagi di perjalanan kah? Lagi mau kemana gitu atau mau balik? Ya pokoknya hati-hati di jalan buat kamu yang lagi berkendara siang hari ini. Selamat sampai tujuan dan juga stay fokus yang lagi nyetir ya teman Prodo. Ya kalau ada informasi ataupun kamu pengen share traffic Singaraja dan sekitarnya, boleh banget nih di hari ini, di hari Kamis ini 18 Juni ada info apa di perjalanan kamu teman Prodo, bisa banget info aja ke kita di WA di 0811-3991-054. Nanti kita share juga di ketemuan Pro 2 siang hari ini. Dan oh ya yeah, siaran ini guys bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Tersedia tuh di Play Store, App Store ada ya. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia guys, kapanpun dan dimanapun, khususnya pokoknya Pro 2 RRI Singaraja gitu ya. Dan kamu bisa nikmatin fitur-fitur yang tersedia, jadi fiturnya apa aja silahkan dieksplor sendiri gitu ya. Dan siang ini untuk nemenin kamu masih banyak single koleksi Pro 2 asik-asik tentunya untuk nemenin kamu di siang hari ini. So stay tune di Pro 2 guys and enjoy.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Produ masih di Santai Siang Produa RRI Singer aja teman terbaik kamu. Ya kali ini kita bakal share informasi seputar dunia musik tanah air teman Produa ya. Ada kabar seru gitu ya, musisi Enau ini baru aja nyelesain perjalanan tur sesi potret di Jawa Barat teman Produa. Bukan sekadar manggung biasa, tur ini dikemas pakai konsep yang lebih dekat dan juga lebih hangat, kayak ngobrol bareng teman ya sambil ditemenin lagu-lagu yang punya banyak cerita. Perjalanan ini hampir ke 4 kota teman Produa, mulai dari Cirebon, Tasikmalaya, Bandung sampai akhirnya ditutup di Sukabumi Jawa Barat. Yang bikin spesial, Enau enggak cuma datang buat nyanyi aja tapi juga buka ruang lah istilahnya gitu ya buat para pendengarnya di sana, berbagi cerita, kenangan, bahkan juga momen-momen emosional yang mereka rasakan lewat lagu sesi potret itu guys. Ku bertemu ya gitu ke rumah barumu. Nanti kita dengerin lagunya ya. Suasana konser pun jadi penuh haru dan juga nostalgia, apalagi penutup tur di Sukabumi makin manis karena lagu sesi potret berhasil juga masuk ke dalam 50 lagu terbaik ya chart global Spotify teman Produa. Pokoknya keren ya, satu lagu ribuan cerita dan banyak hati yang ikut terhubung lewat lagu sesi potret ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, yes, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kali ini guys, ada kabar bahagia ya datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam ini resmi melamar sang kekasihnya, teman Pro 2, Yuriska Patricia. Dan momen spesial ini dibagiin di share si Bang Asnawi lewat medsos dan juga langsung bikin rame para penggemar gitu ya. Suasana romantis, teman Pro 2, karena lamaran dilakukan di atas kapal dengan pemandangan laut yang jadi latar indahnya. Pengen gak kamu buat ciwi-ciwi ini dilamar cowoknya di tempat-tempat yang romantis, di yang so sweet, di atas kapal kayak Asnawi, di atas bukit, di atas gunung, ataupun di atas menara. Bisa juga sih, teman Pro 2, jadi salah satu referensi gitu ya. Dan di momen itu juga Asnawi, aduh, ini kalau diceritain sih bakal romantis sih, teman Pro 2, berlutut dan mengungkapkan keinginannya ya untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius lagi. Pokoknya selamat buat Asnawi Mangkualam dan juga Yuriska Patricia. Semoga perjalanan menuju babak baru ini lancar dan penuh kebahagiaan.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Oke, teman Rodua, karena waktu juga nih semakin merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang edisi hari ini di hari Kamis ya, 18 Juni 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 10 sampai menjelang pukul 15 kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, jangan diganti-ganti frekuensinya, karena bentar lagi di Sore Ceria ada GG yang bakal nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat, mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi, karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang, lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku Gigi. Informasi pertama, teman Pro 2, Bu Leleng usulkan 400 ASN baru gantikan pegawai pensiun tahun ini. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan 400 aparatur sipil negara atau ASN untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun pada 2026. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Menurutnya, kebutuhan ASN di Buleleng masih cukup tinggi, terutama pada bidang pendidikan yang saat ini masih mengalami kekurangan tenaga guru. Pemerintah daerah berharap usulan formasi yang diajukan dapat disetujui pemerintah pusat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kunjungan wisman ke Bali tembus 553.000 pada April 2026. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman yang datang langsung ke Provinsi Bali pada April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah kunjungan tercatat mencapai 553.328 orang atau naik 17,21% dibandingkan Maret 2026 yang sebanyak 472.070 kunjungan. Peningkatan kunjungan tersebut didominasi wisatawan asal Australia yang memberikan kontribusi terbesar dengan pangsa pasar sebesar 26,46% dari total wisman yang datang ke Bali. Kondisi ini memperkuat posisi Australia sebagai pasar utama pariwisata Bali di tengah terus meningkatnya mobilitas wisatawan internasional. Informasi terakhir, teman Pro 2, Polres Buleleng siapkan kampung bersinar cegah peredaran narkoba. Polres Buleleng mulai mematangkan rencana pembentukan kampung bersinar atau bersih narkoba sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan pembentukan Kampung Bersinar menjadi salah satu program yang sedang dipersiapkan pihaknya bersama sejumlah pemangku kepentingan. Program ini dirancang untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan keterlibatan warga dalam upaya pencegahan narkoba di tingkat desa dan kelurahan. Sekian Info Pro 2, aku Gege, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi bareng aku GG, tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja edisi Kamis 18 Juni 2026. Apa kabar teman Pro 2? Gimana hari Kamisnya? Ini dilihat-lihat agak lumayan panas ya di luar ya. Ya semoga kondisinya aman, damai selalu, jangan panas-panas. Tenanglah, aku bakal ademin ya di sore ceria kali ini dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. Dan seperti biasa di sore ceria kita buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu ya teman Pro 2, menemani siang menjelang sore ini. Salah satunya masih terkait dengan sampah ya, yang di Bali yang terus diperkuat ya dalam upaya penanganan pengurangan sampah plastik ya. Seperti apa informasinya? Tentunya sayang banget kalau kamu lewatin teman Pro 2 tentunya ya. Jangan kemana-mana, jangan diputar-putar frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih bareng aku GG tentunya ya di sore ceria kali ini. Dan informasi pertama teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini. Seperti janji aku tadi ya, ini masih terkait dengan upaya perkuatan pengurangan sampah plastik di Bali teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Bali perkuat upaya pengurangan sampah plastik sekali pakai. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai sebagai upaya menangani persoalan sampah di daerah. Selain regulasi pemilahan sampah juga terus didorong di lingkungan pemerintah dan masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana MP mengatakan Pemprov Bali telah menerapkan Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kebijakan ini menjadi komitmen daerah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Putu Sumardiana menambahkan Pemprov Bali juga telah menerapkan pemilahan sampah di lingkungan instansi pemerintah serta mendorong masyarakat mengelola sampah dari sumbernya. Ia mengakui Bali masih menghadapi tantangan sampah kiriman dari luar daerah. Namun berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut. Pemerintah Provinsi Bali berharap penguatan regulasi serta keterlibatan masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga ekosistem laut di Bali. Ya, itu dia teman Pro 2 ya. Walaupun regulasinya mungkin sudah dibuat, sudah dikuatkan, tapi tentu ini perlu keterlibatan dan juga perlu kesadaran masyarakat, khususnya kita-kita nih yang tinggal di Pulau Dewata, yang tinggal di Bali, dan juga campur tangan anak muda ya. Sekali lagi, anak muda menjadi tonggak juga ya dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan juga menjaga ekosistem laut di Bali. Ketika ekosistem kita sudah terjaga, sudah rapi, dan kita pun tumbuh kesadaran untuk merawatnya, ya tentunya alam akan memberikan sesuatu hal yang lebih dari apa yang kita berikan ya pastinya. Dan kita akan mendapatkan hal-hal baik akan itu. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi mari sama-sama kita sadar untuk menjaga lingkungan, merawat ekosistem, dan juga mengurangi sampah plastik sekali pakai. Gitu teman Pro 2. Aku masih punya informasi selanjutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Ariani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini bareng aku GG. Masih dilansir dari rri.co.id, PMK Buleleng terima 123 ASN baru, kebutuhan tenaga guru masih tinggi. Sebanyak 123 aparatur sipil negara atau ASN baru di Kabupaten Buleleng resmi mulai bertugas setelah seluruh tahapan seleksi dan pengangkatan selesai dilaksanakan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan para ASN yang baru diangkat diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan ASN di Kabupaten Buleleng masih cukup tinggi seiring banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun. Tercatat sekitar 400 ASN akan pensiun sehingga pemerintah daerah kembali mengusulkan penambahan formasi untuk memenuhi kebutuhan layanan publik. Sucidor menambahkan kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu prioritas utama dalam usulan tersebut. Sementara itu, pencairan gaji ke-13 bagi ASN mulai dilakukan menjelang Hari Raya Galungan. Anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13 mencapai sekitar 56 miliar dan saat ini proses administrasi pencairan tengah berlangsung. Astungkare ya untuk para ASN yang telah mendapatkan gaji ke-13, semoga bisa bermanfaat dan juga ya bisa berbagi mungkin ya di Hari Raya Galungan ini, atau mungkin bisa dipakai liburan juga buat teman-teman ASN. Dan juga selamat untuk 123 ASN baru di Kabupaten Buleleng, dan juga ini ada peluang buat kamu-kamu teman Pro 2 yang mungkin ingin atau mungkin bercita-cita menjadi aparatur sipil negara, apalagi sekarang seperti yang informasi tadi aku sampaikan bahwa masih membutuhkan ya Kabupaten Buleleng ini khususnya dalam posisi guru sampai 400 ASN. Dan ini bisa menjadi kesempatan buat kamu-kamu yang sekarang baru lulus atau mungkin ya fresh graduate atau yang punya pengalaman, juga ini bisa menjadi satu langkah yang mungkin bisa menghadirkan kesempatan baru buat kamu untuk memanfaatkannya ya, untuk menjadi aparatur sipil negara dan juga bisa memberikan sesuatu kepada tentunya negeri kita ya, untuk menjadi ASN dan menjalankan tugas yang mulia menjadi guru. Semoga ini bisa jadi informasi yang bermanfaat buat kamu-kamu yang ingin mendaftar nanti ya di pembukaan berikutnya untuk menjadi ASN di Kabupaten Buleleng. Semangat terus buat anak muda pokoknya ya. Dan aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang sembunyikan

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Informasi berikutnya teman Pro 2, ini datang dari Jembrane, masih dilansir dari rri.co.id. Pasar adat Pergung jadi tujuan libur Galungan. Libur Hari Raya Galungan dimanfaatkan banyak warga untuk berkunjung ke pasar adat Pergung di Kecamatan Mendoyo, Jembrane. Pasar musiman yang hanya muncul saat momentum Galungan dan Kuningan itu kembali dipadati pengunjung hingga menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk berbelanja sekaligus berrekreasi. Pasar yang dikenal dengan sebutan Mall TC ya, atau Tegal Cangkring, tersebut telah eksis sejak puluhan tahun lalu. Selain menawarkan beragam kebutuhan masyarakat, suasana pasar yang khas menjadikannya daya tarik tersendiri bagi warga dari berbagai wilayah di Jembrane maupun daerah sekitar. Ketua Panitia Pasar Adat Pergung I Gusti Ngurah Budane mengatakan tingginya jumlah pengunjung selama perayaan Galungan turut memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat setempat. Tidak hanya pedagang yang merasakan peningkatan pendapatan, warga yang memiliki lahan kosong juga memperoleh manfaat dengan membuka jasa parkir kendaraan. Menurutnya, terdapat 9 kantong parkir utama yang dikelola warga di sekitar area pasar. Lokasinya tersebar di sisi utara dan selatan pasar, bahkan meluas hingga wilayah desa Poh Santen dan Kelurahan Tegal Cangkring. Budana menjelaskan pendapatan yang diperoleh dari jasa parkir cukup signifikan. Selama penyelenggaraan pasar Galungan dan Kuningan, satu keluarga dapat memperoleh pemasukan hingga jutaan rupiah, tergantung kapasitas lahan parkir yang dimiliki. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan pekarangan rumah sebagai area parkir juga membantu mengurangi kepadatan kendaraan di sepanjang jalur nasional Denpasar Gilimanuk yang melintasi kawasan pasar. Ia berharap tradisi pasar adat Pergung dapat terus dilestarikan karena terbukti menjadi penggerak ekonomi masyarakat setiap musim Galungan dan Kuningan. Dukungan dari pemerintah, aparatur keamanan, dan masyarakat dinilai penting agar pasar rakyat tersebut tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tentunya ya, gimana warga Jembrane mungkin ya, sekarang lagi pada libur Galungan, jajan-jajan tipis gitu ya di pasar yang lagi diadain di pasar adat Pergung ini di Kecamatan Mendoyo Jembrane. Boleh kali aku ajak-ajak ke sana teman Bro 2 jajan gitu ya. Pasti banyak makanan enak-enak di sana, ya enggak? Atau mungkin yang dari Buleleng mau barengan ke sana main juga libur Galungan nih. Ajak-ajak aku lah, aku pengen main, guys. Itu dia informasi terakhir teman Bro 2 di Lokacita Informasi Lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: Dan kamu lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
2: Dengerin terus Pro 2FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi masih bersama aku Gigi, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kali ini kita masuk di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya ya. Dan di sore ini kita bakal angkat topik yang keren banget tentang prestasi generasi muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah kedatangan nih, telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, anget banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Halo, Kak.
0: Sehat ya?
1: Astung karena
0: kabarnya sehat. Baik ya, sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
2: Benar banget.
0: Boleh diceritain nggak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu. Prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
1: Oke, sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan. Itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia. Tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu.
1: Iya,
0: bahasa Bali. Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
2: Kayaknya hampir semuanya.
0: Semuanya deh. Heboh.
2: Ya, karena kita pun enggak expect gitu.
0: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Yeah. Mungkin kita tahan dulu ya. Jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya masih di dialog interaksi penguatan peran pemuda dengan topik juara 2 lomba debat bahasa Balika MHD YBV Undiksa tahun 2026. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ya, ada Bintang dan juga Rizka dari Bali Mandara. Oke, teman-teman, untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai prestasi tentunya, baik itu individu atau secara tim, tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Yang dimana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah, dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Nah itu, nah di pembuatan video ini lumayan kredit karena kami kan anak asrama, dan itu videonya tuh dibuat hamin satu sebelum kami pulang
0: hamin
1: ke rumah.
0: Hamin satu?
1: Iya, itu udah kredit banget, udah lumayan agak nggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final, dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi, di mana kita kan membagi emosi pembicara 1, 2, 3 itu di mana materinya. Dan yang lebih lucunya lagi ini,
0: apa tuh?
1: Kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, bener 2 hari. Udah hamin 2 hari, terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya, Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan, jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak, dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Itu pulangnya malam, jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan. Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi itu, masing-masing dari kalian emang punya apa kegiatan lain.
1: Iya, benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar-benar.
1: Iya, benar.
0: Seberpengaruh itu loh, guys. Nah, aku mau nanya, lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan itu jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi yang tegang yang berbeda-beda. Gitu. Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi, 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disangka oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan, karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda, meskipun udah mempersiapkan materi. Nah itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa yang sesuai yang sudah kita pelajari, tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
0: Iya, betul. Nah aku kepo nih. Kepo ya, emang harus kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya. Nah kalian itu lebih ke mana? Prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya? Atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu? Gimana?
1: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya. Kayaknya kan mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, betul. Tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami. Dan kita lebih banyak mempelajari kosakata-kosakata Bali yang baru,
0: iya,
1: gitu,
0: betul,
1: dan
0: betul.
1: Belajar strategi dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya, jadi kita harus mengikuti. Kalau pro kan lebih aman, kita yang
0: betul.
1: Memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami emosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
0: Betul,
1: itu
0: betul. Setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Produa yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081-139-91054. Sekali lagi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu melalui pesan WhatsApp di 081-139-91054. So, jangan kemana-mana teman Produa karena masih ada segmen selanjutnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: teman Pro 2 masih di sore ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Oke, baik. Kalau dari tantangan ya kak ya, yang pertama kebetulan lawan kami sendiri saat itu dikarenakan di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah. Nah, lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
0: Maksudnya yeah. sama-sama dari Bali Mandara.
1: Iya, yeah, oh. Karena kan kebetulan yang lolos tuh dua tim. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung itu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sempat ini bener nggak ya posisi kita sebagai waktu itu, karena kan kontra kan, kita dapat kontra mereka pro, tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak, ah bener gak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure, karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener gak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya? Karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada sesi sanggah menyanggah.
0: Ya,
1: nah, benar. Sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu. Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk, karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sor singgih bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling alus banget itu alus singgih. Nah, kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singgih. Nah, jadinya itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum. Jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri karena memang enggak menutup apa ya? Tidak menutup apa ya? Di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi. Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu. Karena di lingkungan kami itu gak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
0: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada sanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri gitu. Dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya. Apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu. Gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu, kita lebih mendekatkan diri seperti lebih mengenal membaca-baca cerita berbahasa Bali, mendengarkan satwa kalau di Bali kan satwa bahasa Bali tuh isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu kan tentunya hampir mirip-mirip lah kosakatanya yang kita gunakan, apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget dan itu kita mungkin catat-catat dah kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau jadi bintang itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak, itu banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll-scroll aja.
1: Bener.
0: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
1: Sama kalau misalkan benernya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali, terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri soalnya sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali halus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali halus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali halus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. Jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan seperti itu.
0: Bisa karena terbiasa. Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Pro2 yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So, stay tune terus di Sore Ceria 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, gak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu, kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor. Yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak, ih kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia campur-campur Inggris gitu. Mix. Tapi sebenarnya kan enggak. Dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu, tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata, tentunya dari daerah-daerah lain seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu pasti menanyakan bagaimana bahasa Bali ya, dari gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar nggak malu sendiri orang Bali masa nggak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari
0: keren, keren, keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu. Karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui badan bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa, yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
0: Betul.
2: Harusnya itu udah berjalan beriringan.
0: Betul.
2: Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan, bahasa, aksara dan sastra Bali itu semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada, yang baik dalam bentuk satwa, dalam bentuk pupuh dan sebagainya. Itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan, kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skup kecilnya yaitu sastra, budaya dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah, ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu. Bahasa, sastra, budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadi kita menjaga pandangan hidup kita. Menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya, karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai, dan bisa tetap relevan berkembang menjadi orang yang modern tapi juga tetap melokal seperti itu.
0: Keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman Perdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman Perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman Perdua, jangan kemana-mana karena aku GG setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Perdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini. Kita masuk di program Ngeteh Sore Yuk. Di sini kita akan kasih kamu informasi-informasi menarik atau mungkin fakta-fakta unik yang ada di dunia ini. Ya, sambil nemenin sore kamu mungkin yang sekarang lagi beraktivitas gitu ya, atau ya lagi menikmati masa-masa libur santai di rumah sambil ngumpul dengan keluarga, sahabat, saudara, dan juga ditemani secangkir teh hangat asik. Semoga hari kamu, sore hari kamu hari ini berjalan menyenangkan, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu, teman Pro 2, membayangkan sebuah tempat di dunia ini gitu yang jumlah hewannya justru lebih banyak dibandingkan manusia? Pernah gak sih? Biasanya kita berpikir manusia adalah makhluk yang paling mendominasi gitu ya di sebuah wilayah atau satu daerah tertentu. Tapi ternyata ada beberapa tempat di dunia ini, teman Pro 2, yang punya cerita unik gitu. Dan di sore ini kita bakal ngobrol tentang beberapa fakta unik atau fakta menarik dari berbagai belahan dunia. Mulai dari sebuah pulau di Jepang yang terkenal karena jumlah kucingnya mengalahkan penduduk manusianya gitu ya, sampai negara yang punya populasi hewan luar biasa besar dan melimpah. Penasaran seperti apa, teman Pro 2, ceritanya, informasinya, fakta uniknya seperti apa. Jangan kemana-mana ya, nanti aku bakal kasih kamu informasinya di segmen berikutnya tentunya. Tetap bareng aku GG, teman Pro 2, di Ngeteh Sore Yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja sore hari ini. So stay tune terus, teman Pro 2.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dang Satkerti, Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, informasi pertama di ngeteh sore sore ceria kali ini ya. Kita mulai dari fakta unik yang ada dari negara Sakura nih, Jepang teman Pro 2. Kalau biasanya pulau itu identik dengan pantai atau pemandangan alamnya gitu ya. Kali ini ada satu pulau yang punya daya tarik berbeda karena dihuni oleh banyak kucing teman Pro 2 ya. Pulau tersebut adalah Tashirojima, sebuah pulau kecil yang berada di prefektur Miyagi, Jepang. Pulau ini dikenal dunia sebagai Cat Island atau Pulau Kucing karena jumlah kucing di sana lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk manusianya teman Pro 2. Awalnya kucing-kucing ini di pulau Tashirojima ini ya dipelihara untuk membantu melindungi kepompong ulat sutra dari gangguan tikus. Selain itu, masyarakat nelayan setempat juga percaya bahwa kehadiran kucing membawa keberuntungan. Saat ini di Tashirojima dihuni oleh lebih dari 100 ekor kucing yang hidup bebas, sementara jumlah penduduk manusianya hanya sekitar 80 orang saja dan sebagian besar merupakan warga lanjut usia. Menariknya lagi, ada aturan khusus di pulau ini teman Pro 2, yaitu wisatawan tidak diperbolehkan membawa anjing demi menjaga keamanan dan kenyamanan para kucing yang menjadi daya tarik utama pulau tersebut. Unik ya teman Pro 2, sebuah tempat di mana manusia dan kucing bisa hidup berdampingan setelah mungkin ya udah lama mungkin ya di Tashirojima ini. Dan ya cocok juga sih mungkin buat yang udah lanjut usia gitu ditemenin kucing. Tapi masalahnya kan kalau kita nih, apalagi yang agak-agak kesabarannya setipis tisu, kalau ada kucing aja masuk ke rumah kan kita gak sabaran. Kita-kita nih kayaknya gak cocok buat tinggal di Tashirojima gitu ya, yang dimana populasi kucingnya lebih besar daripada populasi manusianya. Aku masih punya informasi unik selanjutnya ya teman Pro 2. Di segmen berikutnya, ini negara yang punya jumlah kuda lebih banyak dibandingkan manusia. Nah teman Pro 2 udah tahu di mana kira-kira. Stay tune aja ya. So 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah Gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kalau tadi kita membahas pulau dengan populasi kucing yang luar biasa banyak gitu ya di Jepang, sekarang kita berpindah ke Asia Tengah nih. Di mana coba teman Pro 2? Tepatnya ini di Mongolia. Mongolia dikenal sebagai salah satu negara dengan budaya berkuda yang sangat kuat. Bahkan jumlah kuda di negara ini disebut melebihi jumlah penduduk manusianya loh teman Pro 2. Mongolia memiliki sekitar 3,5 juta penduduk, sementara populasi kudanya mencapai lebih dari 4 juta ekor. Wih, lebih banyak ya. Bagi masyarakat Mongolia, kuda bukan hanya sekedar hewan peliharaan saja atau alat transportasi gitu ya, tetapi menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya mereka. Tradisi berkuda sudah melekat sejak zaman dahulu, terutama karena kehidupan masyarakat Mongolia yang banyak bergantung pada aktivitas peternakan. Bahkan dalam berbagai festival budaya, teman Pro 2, kuda selalu menjadi bagian utama gitu, termasuk dalam perlombaan dan kegiatan tradisional yang memperlihatkan hubungan erat antara manusia di Mongolia dengan kuda ya, hewan tersebut gitu. Menarik ya teman Pro 2, jadi kuda lebih banyak ini dibanding penduduk Mongolia sendiri. Ini gimana ya suasana di Mongolia tuh, kita keluar rumah langsung lihat kuda apa gimana? Ternyata ada gitu ya negara yang jumlah kudanya itu bisa melampaui jumlah manusianya. Tapi masih ada lagi teman Pro 2 ya, fakta unik berikutnya, fakta menarik berikutnya ya. Karena kita akan membahas negara yang punya populasi ayam jantan yang sangat besar. Nah lo kira-kira di mana nih ya ayam? Kira-kira negara yang identik dengan ayam nih di mana? Coba tebak. Bingung ya? Nanti aku kasih informasinya teman Pro 2 di segmen berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

Oke teman Pro 2, informasi unik atau fakta unik terakhir ya di ngeteh sore ceria kali ini datang dari negara Prancis teman Pro 2, negaranya Mbappe ini. Negara yang terkenal dengan budaya kuliner dan sejarahnya ini ternyata juga punya cerita menarik soal hewan teman Pro 2 ya. Prancis ini diketahui memiliki populasi ayam jantan yang jumlahnya sangat besar teman Pro 2. Bahkan jumlah ayam jantan di Prancis ini ya, di negara ini diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta ekor, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Prancis yang sekitar 67 juta ekor. Ekor lagi, 60 juta orang, 67 juta orang teman Pro 2, kok jadi ekor? Ayam jantan sendiri punya tempat khusus dalam budaya Prancis teman Pro 2 ternyata. Hewan ini bahkan menjadi salah satu simbol nasional negara tersebut dan sering dikaitkan dengan keberanian serta semangat juang. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, simbol ayam jantan juga sering muncul dalam berbagai elemen budaya dan olahraga Prancis ya. Jadi ternyata di berbagai belahan dunia ini teman Pro 2 ada banyak cerita unik ya tentang hubungan manusia dengan hewan gitu ya. Mulai tadi segmen kedua ada kucing di Jepang yang lebih banyak populasinya dibandingkan manusia di pulau apa tadi Tashirojima ya teman Pro 2. Lalu ada populasi kuda di Mongolia yang juga lebih banyak dibanding populasi manusia, sampai ayam jantan di Prancis ini. Dan itu dia informasi unik atau fakta unik di dunia ya teman Pro 2 di ngeteh sore ceria hari ini. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan menemani sore hari kalian teman Pro 2 yang syahdu ini. Itu dia teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu tentunya di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus teman Pro 2.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya. Dan di jam 6 sore ini kita masuk di Pro 2 Dewata. Di sini aku bakal kasih kamu informasi-informasi terkait dengan Pulau Dewata, yaitu wisata, budaya, kuliner dan lain sebagainya, teman Pro 2 seperti biasa. Dan di sini aku udah nyiapin informasi pertama buat kamu teman Pro 2 di Pro 2 Dewata kali ini, karena berhubung kita kemarin di Pulau Bali ya, umat Hindu Sedharma sudah merayakan Hari Raya Galungan ya, dan ini ada hal menarik dari Galungan 2026 ini yang juga menjadi sejarah juga nih. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Galungan 2026 bersejarah penglipuran pertama kali tanpa penjor. Waduh, gimana nih ini sejarah atau ceritanya bagaimana? Nah, ini aku punya informasinya, teman Pro 2. Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan pada 17 Juni 2026 menjadi catatan bersejarah bagi desa adat Penglipuran Kabupaten Bangli. Untuk pertama kalinya, suasana Galungan di desa wisata yang terkenal dengan deretan penjor untuk berlangsung tanpa pemasangan penjor di sepanjang jalan utama desa, teman Pro 2 ya. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya salah seorang warga desa yang masih berada dalam suasana kedukaan. Selama ini, desa Penglipuran identik dengan barisan penjor yang menghiasi setiap pekarangan rumah saat Hari Raya Galungan. Pemandangan tersebut bahkan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menikmati nuansa religius dan budaya Bali. Namun, pada Galungan tahun ini, panorama khas tersebut tidak terlihat karena masyarakat memilih mengedepankan nilai adat dan rasa hormat kepada keluarga yang sedang berduka. Meski tanpa penjor, seluruh rangkaian persembahan Bahyangan Hari Raya Galungan tetap dilaksanakan dengan hikmat oleh kerama desa. Keputusan tidak memasang penjor merupakan hasil kesepakatan adat yang mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan, empati, dan penghormatan terhadap tradisi yang berlaku di desa Penglipuran. Pengelolaan desa memastikan kawasan wisata tetap dibuka bagi pengunjung selama libur Galungan dan Kuningan. Wisatawan masih dapat menikmati keunikan arsitektur tradisional, kebersihan lingkungan, serta kehidupan masyarakat adat yang tetap berjalan seperti biasa. Meski dalam suasana yang lebih sederhana dibandingkan perayaan Galungan pada tahun-tahun sebelumnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemegahan Hari Raya Galungan tidak semata diukur dari indahnya penjor yang berjajar, melainkan juga dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi masyarakat Bali. Di desa Penglipuran, penghormatan kepada sesama dan kepatuhan terhadap adat tetap menjadi prioritas. Bahkan di tengah momentum Hari Raya yang biasanya dirayakan dengan penuh semarak. Dan hal ini sangat menarik ya teman Pro 2, dan juga sangat-sangat menyejukkan gitu ya, karena di balik kemeriahan Hari Raya Galungan kemarin, mungkin ya ini juga di desa Penglipuran mengedepankan rasa hormatnya kepada keluarga yang sedang berduka mungkin ya, dan ini terlihat dan sangat-sangat mencerminkan bahwa masyarakat di Bali ini mengedepankan kuatnya nilai kebersamaan, empati, dan penghormatan terhadap tradisi tentunya ya. Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Informasi berikutnya teman Pro 2, masih dalam suasana Hari Raya Galungan ya teman Pro 2, dengan berbagai macam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bali dan juga umat Hindu Sedarma tentunya ya. Aku punya informasinya lagi, dilansir dari rri.co.id. Mengenal 9 jenis sate dalam upacara Hindu Bali, simbol senjata dewata Nawasanga. Sate merupakan salah satu kuliner yang sangat populer di Indonesia teman Pro 2. Hampir setiap daerah gitu ya memiliki ragam sate dengan cita rasa dan cara pengolahan yang khas masing-masing tentunya. Tapi di Bali, sate tidak hanya berfungsi sebagai hidangan sehari-hari saja, melainkan juga jadi bagian penting dalam berbagai upacara keagamaan tentunya. Dalam tradisi Hindu Bali, sate termasuk salah satu olahan yang disebutkan dalam Lontar Dharma Caruban, naskah kuno yang memuat pengetahuan mengenai tata cara pengolahan makanan dan sarana upacara. Berbeda dengan sate untuk konsumsi biasa, sate upacara dibuat dengan bentuk tertentu yang syarat makna filosofis dan simbolis. Dan berikut ini 9 jenis sate yang umum digunakan dalam sarana upacara Hindu di Bali teman Pro 2. Yang pertama ada sate lembat. Sate lembat ada atau dikenal juga sebagai kereta semaye, merupakan simbol gadet senjata dewa Brahma. Yang kedua ada sate asem. Sate asem melambangkan cakra yang merupakan senjata dewa Wisnu. Yang ketiga ada sate kung atau sate kekurung. Jenis sate ini menjadi simbol Padme atau bunga teratai yang berkaitan dengan Dewa Siwa. Dan yang keempat ada sate sepit gunting. Sate yang juga dikenal sebagai gunting-gunting ini melambangkan Trisula, senjata Dewa Sambu. Yang kelima ada sate jepit atau apit babi. Sate jepit babi melambangkan Bajra atau Fajra, senjata Dewa Iswara. Keenam ada sate jepit balung atau jepit iga. Jenis sate ini melambangkan naga pase yang merupakan senjata dewa Mahadewa. Yang ketujuh ada sate lilit. Sate lilit menjadi simbol moksala, senjata dewa Rudra. Yang kedelapan ada sate sudukro. Sate sudukro melambangkan angkus, yaitu senjata dewa Sangkara. Yang kesembilan ada sate serapa. Sate serapa merupakan simbol dupa atau api yang menjadi senjata Dewa Maheswara. Kesembilan jenis sate tersebut dikenal sebagai bagian dari simbol Dewata Nawasanga yang melambangkan kekuatan para dewa penjaga arah mata angin. Kehadirannya dalam upacara bukan sekedar pelengkap banten, tapi juga sebagai simbol perlindungan, keseimbangan alam, dan keharmonisan kehidupan. Hingga kini tradisi pembuatan sate upacara masih terus dilestarikan oleh masyarakat Hindu Bali. Selain memiliki fungsi religius, keberadaan sate-sate tersebut juga menjadi bagian dari warisan budaya yang mencerminkan kearifan lokal, nilai spiritual, dan kekayaan kuliner tradisional Bali yang diwariskan secara turun-temurun. Itu dia informasi terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam. Tapi tidak usah khawatir teman Pro 2, karena sehabis ini ya aku GG pamit akan dilanjutkan dengan Wira yang sudah pulang ke perantauan kembali dari kampungnya teman. Ada yang kangen sama Wira? Sehabis ini Wira bakal nemanin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga program-program menarik lainnya serta lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Purwe Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwe Sidi di awalnya. Purwe Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwe berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwe Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Para betara kemudian memikirkan cara agar pulau ini menjadi labil. Untuk menyeimbangkan, kemudian ide betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya ide betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 edisi Kamis 18 Juni 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Hari Raya Galungan, pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan kabar mengembirakan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Gaji ke-13 resmi dicairkan dan mulai diterima pada Juni 2026 dengan total anggaran yang disiapkan mencapai 56 miliar rupiah. Kebijakan ini diharapkan mampu membantu ASN memenuhi berbagai kebutuhan Hari Raya sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Info selanjutnya teman Pro 2, Polres Buleleng mulai mematangkan rencana pembentukan kampung bersinar atau bersih narkoba sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman narkoba. Info terakhir teman Pro 2, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali pada April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah kunjungan tercatat mencapai 553.328 orang atau naik 17,21% dibandingkan Maret 2026 yang sebanyak 472.070 kunjungan. Peningkatan kunjungan tersebut didominasi wisatawan asal Australia yang memberikan kontribusi besar dengan pangsa pasar sebesar 26,46% dari total wisman yang datang ke Bali. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat malam teman berdua. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 12 malam nih teman berdua ya. Yang pastinya dengan lagu-lagu hits kekinian yang bakal aku puterin buat menemani malam kamu ini. Dan gak kalah pentingnya ada informasi-informasi tentunya yang sangat amat menarik, yang sayang banget buat kamu lewatkan nih teman berdua. Seperti segmen pertama kali ini nih teman berdua di Jaga Malam ya, seperti biasa aku mau ngajak kamu untuk ngobrol nih dengan seorang psikolog nih teman berdua. Aku mau ngobrolin topik yaitu resolusi atau konsisten gitu. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak, selamat malam Kak.
1: Ya.
0: Halo Kak. Ini benar dengan Kak Rai? Siapa panggilannya Kak?
1: Betul.
0: Kau boleh
1: Kak Rai.
0: Oh iya, oke mungkin ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, aku mau nganu kok ngan. Boleh enggak Kakak mungkin memperkenalkan diri dulu Kak biar teman berdua tahu gitu. Mungkin dengan Kakak siapa dan background-nya seperti apa? Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Wira dan halo semua teman-teman Pro 2 gitu ya. Saya Irai Hardika, saya adalah seorang dosen dan juga seorang psikolog gitu ya. Berarti background pendidikan saya adalah magister psikologi dan fokus saya memang adalah untuk psikologi psikolog klinis ya. Jadi yang akan mengarahkan dalam konteks kesehatan mental secara umum. Begitu kurang lebih Kak Wira.
0: Oh gitu, oh berarti pas banget nih, cocok banget nih Kak. Aku mau ngajak ngobrol tentang topik yang kali ini yaitu resolusi atau konsisten nih Kak. Aku mau langsung masuk aja deh Kak ke topiknya ya Kak ya. Kenapa ya. Nih anak muda zaman sekarang itu Kak, ya mungkin gak sekarang ya, baru-baru. Ya kelihatannya sih sekarang, soalnya baru rame banget nih di medsos kan, banyak tuh orang anak muda genji-genji tuh baru mereka itu membuat resolusi tuh Kak. Mereka membuat resolusi ketika ada momen-momen tertentu gitu. Tapi aku sering lihat tuh cuman suka membuat resolusinya tapi tidak diiringi dengan konsistensi tuh. Fenomena-fenomena ini tuh menurut Kakak tuh seperti gimana Kak?
1: Oke, berarti aneh ya, yang kemudian sudah terjadi sekarang banyak-banyakan membuat daftar resolusi ya.
0: Betul.
1: Tanpa ada beberapa komitmen untuk bisa melakukan.
0: Iya, betul.
1: Begini, Kak Wira, pada dasarnya begitu ya, ya kita melihat bahwa secara umum kita itu sangat terpacu untuk sesuatu hal yang baru. Biasanya beberapa yang berkaitan dengan resolusi atau perubahan itu dimulai dengan beberapa bagian yang baru, misalnya setelah ulang tahun. Misalnya setelah lewat dari tahun baru begitu ya. Jadi itu adalah suatu janji pada diri pribadi begitu untuk dilakukan sebuah perubahan. Apakah itu baik? Pada dasarnya sih baik gitu ya. Tetapi yang sebenarnya membuat itu jadi sulit untuk bisa dilakukan pada dasarnya adalah karena itu satu terlalu besar gitu ya. Atau terlalu bombastis begitu perubahannya. Padahal perubahan-perubahan itu sebenarnya bisa dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil. Nah, sebenarnya itulah mengapa kok resolusi yang kemudian kita sering untuk bisa susun itu, kadang-kadang nih motivasinya atau keinginan untuk melakukan itu turun drastis mungkin setelah 2 minggu ke depan. Lah, kok kelihatannya susah ya? Ngapain aku membuat resolusi ini? Ah, bisa aja deh tahun depan lagi. Nah, itu daftarnya bertambah panjang. Ini sebenarnya bukan karena kitanya malas, Kak. Bukan. Tetapi itu sebenarnya karena posisi bahwa tadi tantangan kita terlalu besar dan kita tidak bekerja sama dengan struktur biologis otak kepala kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Nah, begini, saya memperkenalkan yang namanya neuroscience atau satu cabang ilmu yang memang mempelajari tentang kinerja dari organ tubuh khususnya otak begitu ya, yang nanti akan berkaitan dengan sistem limbik. Sistem limbik itu adalah sistem emosi. Nah, otak itu adalah perencanaan Kak. Sistem limbik itu adalah motivasi atau emosi. Nah, kedua hal ini itu perlu datang dengan suatu semangat yang sejalan. Ketika tidak sejalan, maka disitulah letak kesulitan kita untuk bisa menemukan suatu perubahan-perubahan yang pada akhirnya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namanya kalau misalkan di dalam konteks ini sebenarnya

0: adalah kenapa kok perubahan itu akan sulit terjadi? Karena tidak terjadi yang namanya limbic friction atau gesekan limbik. Nah, maksudnya apa? Begini, ada bagian otak itu memiliki sifat kayak neuroplastisitas.
1: Mm-hmm.
0: Itu artinya otak kita itu tetap belajar sampai sepanjang kita hidup.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pada dasarnya otak itu tidak ada masa pensiun.
1: Mm-hmm.
0: Semakin kita gunakan, maka semakin otak kita itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Nah, tetapi mungkin ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan semakin tua kan mungkin seakan semakin lupa ya, kan gitu?
1: Iya, menurun ya, nah, ingatnya, betul.
0: Menurun, mm-hmm. Betul, menurun dari ingatnya. Nah, itu kalau secara fisik bisa dikatakan iya, menurun kemampuannya untuk bisa mengingat, iya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau kita tua akan menurun, apalagi ketika muda otaknya tidak digunakan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi penurunan itu jauh-jauh lebih cepat dibandingkan usia yang kemudian sebenarnya, begitu ya. Nah, apa yang tadi berkaitan dengan sisi bagaimana kita bekerja sama antar otak dan emosi, pada dasarnya itu disebut dengan sisi habit stacking, Kak. Artinya okay. Apa? Begini, kita coba ya, kita coba untuk membuat suatu gambaran gitu ya. Contohnya, saya ingin olahraga rutin setiap minggu. Dah gitu ya. Nanti kita akan membicarakan itu.
1: Okay.
0: Ngapain olahraga? Kan enak ya duduk-duduk, nongkrong gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kan gitu. Nah, sehingga sisi perubahan itu akan menjadi hal yang susah ketika kita memulainya itu dari nol. Nah, yang dimaksud habit stacking di sini adalah begini. Apa sih yang sudah berhasil kita lakukan dalam keseharian? Contoh nih, saya mengerjakan sebuah tugas atau saya mengerjakan sebuah proyek dan akhirnya saya merasa itu berhasil. Nah, keberhasilan inilah yang kemudian saya kaitkan dengan pola kebiasaan baru. Oke, ketika saya sudah berhasil untuk bisa melakukan sesuatu yang saya rencanakan, saya tambah yang namanya habit stacking tadi. Oke, saya mulai untuk bisa melakukan olahraga.
1: Oh,
0: tapi okay. Olahraganya jangan 2 hari, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Tapi olahraganya cukup mungkin adalah 2 menit. Oh, kenapa 2 menit? Oh. Yang penting ada niatan dulu.
1: Oh, iya. Berarti lebih ke merubah gitu ya, Kak?
0: Ya, lebih kalau melihat sisi bahwa oke, saya sudah berhasil melakukan gitu. Menambah, Kak.
1: Oh, menambah.
0: Tetapi, ya, menambah, tetapi ini habitnya itu ditempelkan dengan kebiasaan kita yang sudah berhasil.
1: Oh, iya, oke.
0: Saya berhasil untuk bisa menyelesaikan suatu tugas tertentu, misalnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, berarti hadiahnya di sini akan saya jalan-jalan. Makanya olahraganya jalan-jalannya nggak usah pakai motor, tapi jalan kaki, itu maksud saya.
1: Oh, iya. Oke, Kak.
0: Ya.
1: Halo, mungkin nanti bisa diterusin lagi untuk penjelasannya ya, Kak ya.
0: Oke.
1: Karena baru segmen pertama tuh udah dijelasin secara detail tuh kenapa bisa terjadi sering resolusinya daripada konsistensinya. secara detail sama Kak Rey. Oke, Kak Rey, abis ini kita nyambung lagi. Buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, karena abis ini aku mau lanjut ngobrol sama Kak Rey, tentunya bakal lebih seru lagi. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira, tentunya masih di pos jaga hari ini, masih ngobrolin seputar resolusi atau konsistensi bareng Kak Raini. Halo Kak Rai.
1: Ya Kak Wira.
0: Kak Rai, tadi kan Kak Rai kan intinya membahas kalau habit seseorang itu harus ditambah walaupun dengan hal perubahan yang kecil gitu ya. Tentunya yang ke arah positif tuh. Terus gimana Kak? Ya. Misalnya untuk meyakinkan seseorang bahwa langkah kecil itu sebenarnya benar-benar bisa berarti gitu. Karena kan banyak yang berpikir sekarang kan mungkin mereka berpikir, "Alah cuman nambah gitu doang setiap harinya, emang beneran bisa untuk ngerubah gitu." Gimana tuh kalau dari cara pandang Kakak sendiri Kak?
1: Oke. Okay. Nah ini sebenarnya tadi informasi yang kemudian disampaikan oleh Kak Wira begitu ya, itu memang lazim sekarang kita temui ya. Apalagi sekarang ini zamannya adalah zaman teknologi, pengennya serba cepat
0: Kak Wira. Betul, instan.
1: Pokoknya kalau bisa itu waktunya singkat, dampaknya besar gitu.
0: Benar.
1: Nah ini yang sebenarnya juga kita perlu sadari bahwa gini, ini sebagai pengingat ya, bahwa dulu waktu kita kecil dan sekarang saat kita sudah remaja maupun dewasa begitu ya, saya dan Kak Wira atau juga dengan teman-teman berdua semua gitu ya, untuk kita berlari kita perlu merangkak dulu.
0: Iya betul.
1: Maka ini sebenarnya adalah bagian yang memang perlu kita lakukan itu dengan hal yang sederhana, karena hal yang sederhana itulah yang merupakan fondasi untuk hal-hal yang lebih kompleks gitu ya. Sehingga jangan pernah kemudian kita meremehkan yang namanya kekuatan konsistensi meskipun itu dimulai dari hal yang kecil. Nah tadi ya, pengingatnya adalah sebelum berlari kita itu perlu untuk bisa belajar merangkak dulu saat kita bayi gitu ya. Nah kenapa kok saya contohkan itu saat kita bayi? Karena sekarang kita masih bekerja sama dengan organ yang sama, maka itu adalah otak. Okay. Dan cara kerja otak itu memang memiliki suatu tahapan, dan itu tahapannya akan bisa lebih terambil lagi ketika dilakukan pengulangan. Nah, kata kunci di sini kenapa kok ada, kita pasti memiliki suatu kebiasaan yang baik, gitu ya. Contoh kalau misalkan tadi saya lihat dalam sisi olahraga gitu ya. Yeah. Oke, belum bisa olahraga nggak apa-apa. Tapi kan pasti bisa kan gosok gigi, kan gitu. Dan gosok gigi itu kan sebenarnya kebiasaan yang baik. Nah, kita bisa tempelkan beberapa kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan untuk kebiasaan baru lagi yang juga baik dan sama produktifnya. Betul. Makanya tadi saya contohkan, nggak apa-apa kok ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu hal yang baik, kita tambahkan lagi, tapi ini sebagai suatu bentuk penguat begitu ya. Nah, ini satu keadaan yang mungkin saja saya pernah alami gitu ya, saya sharing ya, saya pernah alami ketika dulu masa-masanya COVID begitu. Ketika COVID kan, ketika COVID itu pembelajaran kemudian semuanya ada di rumah. Work from home gitu ya, atau work from anywhere kalau misalkan sekarang. Nah, itu adalah kali pertama saya kemudian merasakan yang namanya kram pada kaki seumur hidup saya. Gitu. Ternyata itu saya kemudian bermula karena kebiasaannya berubah Kak Wira. Apa? Dari jalan-jalan itu bisa mengajar, pada akhirnya berubah menjadi duduk. Manis, diam dengan tenang menatap layar. Nah itu ternyata ada perubahan yang juga membuat kondisi fisik saya juga ternyata malah justru membuat tidak sehat kan begitu. Nah pola yang kemudian baru yang kemudian saya buat adalah okay, setiap kali ada waktu jeda gitu ya, saya harus beranjak dari tempat duduk saya dan kemudian jalan-jalan entah itu di sekitar ruangan, di sekitar rumah atau mungkin di sekitar kampus. Ngajarnya kan tetap Kak, tidak berarti langsung jam kosong. Nah jam ngajarnya itulah kemudian ketika jeda saya berikan suatu kebiasaan baru. Nah itu akan membuat saya lebih berhasil dalam menjaga kesehatan saya secara umum. Nah itulah kenapa hal-hal yang kecil tadi meskipun selama 2 menit ya, yang penting adalah dilakukan sebagai suatu bentuk rutinitas. Nah itulah yang dimaksudkan sisi konsistensi.
0: Oke. Yang penting itu untuk dilakukan. Nah tapi terkadang tuh ya, kembali lagi ya Kak ya, kadang itu emang memulai itu emang lebih mudah daripada menjaga, walaupun hal-hal sederhana kan bukan berarti gak mungkin tetap ada rasa malas gitu ya. Kira-kira apa aja sih Kak, mungkin faktor-faktor lain atau dari hal lain apa gitu yang bisa menyebabkan, yang mungkin bisa dihindari walaupun itu hal-hal kecil nih. Kayak aku nih, misal aku nih contoh jeleknya nih, aku lagi mencoba juga nih Kak untuk berhenti tidak merokok nih, tapi susah banget gitu. Iya Kak.
1: Gini, kadang ini ketika membahas rokok nanti berbeda ya.
0: Oke. Kita sebelumnya.
1: Tetapi paling tidak paling tidak ini gambaran umum saja gini ya. Nah, jadi begini, apa saja sih yang terkadang itu menghambat kita? Ini hal yang kecil yo, kok sampai nggak bisa gitu ya?
0: Iya.
1: Nah itu sebenarnya sama aja dengan pemikiran begini, ah nggak apa-apa, ini cuma kecil kok, dampaknya nggak besar. Gitu. Yeah, nah, yeah. Pemikiran itulah yang pada akhirnya membuat kita juga pada akhirnya tidak mau berubah. Nah, itu tadi kalau misalkan dicontohkan dari keadaannya Kak Wira begitu ya. Nah, yeah, itu kan betul. Suatu keadaan yang pada akhirnya ini cuma sebatang gitu. Cuma sebatang. Yeah. Terus 3 bulan lagi, ala kan 3 bulan cuma nambah 2 batang gitu. Yeah, tapi akhirnya kan tetap nambah, Kak. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, lihat bahwa itu dimulai dari hal yang sederhana juga, dimulai dari hal yang kecil juga gitu ya. Yang tadinya satu batang lama-lama satu slot kan begitu. Nah, itu kan bertambah akhirnya betul. Kan gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya juga mengacu pada pola pikir kita, Kak. Yang pada akhirnya pola pikir kita itu menjebak. Misalnya begini, saya sudah berhasil nih hari ini untuk bisa setelah saya selesai untuk melakukan kegiatan saya olahraga. Yes, saya sudah berhasil 10 menit. Terus hari depan gitu ya. Misalkan besok gitu ya, kita lanjutkan itu olahraga, tapi ternyata cuma dapat 5 menit, Kak. Ya, jebakannya dari di sini adalah merasa kecewa. Ya, harusnya kan nambah ya. Kan kemarin 10 menit, kok sekarang 5 menit? Wah, saya merasa gagal. Itu jebakan pola pikir, Kak.
0: Iya, betul.
1: Itu jebakan pola pikir. Padahal apa yang sudah dia lakukan, dia tetap konsisten olahraga. Yang hanya waktunya beda, yang satu 10, yang satu 5. Nah, konsistensinya kan kemudian diabaikan. Padahal dia sudah melakukan loh, gitu. Nah, itu adalah tekanan dalam diri, Kak. Untuk tadi, segera dampaknya besar, itulah yang sebenarnya membuat itu diri kita jadi jauh lebih berat.
0: Ternyata begitu ya, Kak ya. Iya benar sih, emang sih, Kak. Terkadang kita tuh menarget diri kita untuk selalu latihannya tuh naik gitu, walaupun misal dalam seminggu kita jalan misalnya 2 kilo, nanti minggu depan naiklah 3 kilo. Nah, terkadang ketika naik itu rasa malas itu langsung keluar gitu. Oke, Kak. Waduh, semakin seru nih teman berdua ya, obrolan aku bersama Kare ya. Tapi Kare tunggu dulu ya, ditahan dulu ya Kare ya. Kita lanjutin lagi setelah jeda berikut ini. Teman berdua, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira dan Kak Reni, masih ngobrolin seputar konsistensi dan resolusi nih teman Pro 2. Halo Kak Re.
1: Halo Kak Wira.
0: Kak Re, aku mau tanya nih, kira-kira gimana nih kalau kita udah melakukan resolusi lalu sudah mulai menjalankan nih, mungkin tadi kan Kak Re bilang 2 minggu di awal itu oke, masih oke lah. Nah setelah 2 minggu atau mungkin lebih dari 3 minggu itu kan udah mulai keluar rasa malas tuh Kak, kira-kira gimana sih cara mengatasinya Kak, ada gak secara psikologi gitu gimana untuk cara mengatasinya Kak? Ya atau untuk menambah faktor semangatnya nih biar lebih semangat lagi gitu.
1: Oke. Yeah. Nah ini dari apa yang kemudian saya baca begitu. Ada kurang lebih 6 tips ya. Wish, yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mempertahankan konsistensi gitu ya. Nah yang pertama, jadikan konsistensi itu alarm, bukan tes. Artinya begini, kita mungkin punya alarm di waker ya Kak ya, entah itu di handphone maupun di beberapa jam yang kemudian kita punya gitu. Yang sebenarnya kita salah memperlakukan adalah begini, alarm itu hanya pengingat. Tapi kadang-kadang karena kita teralarm dan tidak mau bangun, kita marah-marah sendiri. Padahal tugasnya alarm itu hanya mengingatkan ya. Nah maka konsistensi itu sebenarnya adalah sebuah pengingat bahwa ada bagian yang harus kita lakukan sesuai dengan jalurnya. Hey, kamu sudah diingatkan itu, yuk dilakukan, gitu Kak. Jadi sebenarnya kita mendapatkan asisten pribadi. Karena kita mendapatkan konsisten sebagai suatu pengingat, gitu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, beberapa kebiasaan itu membutuhkan infrastruktur. Maksudnya apa? Kalau saya pengen melakukan sesuatu hingga saya itu berhasil, maka saya butuh jalannya itu mudah. Contoh nih, saya ingin belajar bahasa Inggris, gitu ya. Nah, minimal saya itu datang ke tempat kursus bahasa Inggris, bukan tempat kursus bahasa Korea. Misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya adalah infrastruktur yang buat apa? Mengingatkan lagi bahwa, oh ternyata tujuan saya adalah menguasai bahasa Inggris. Nah, saya berarti harus memiliki infrastruktur yang mendukung saya untuk mencapai tujuan itu.
0: Nah,
1: sehingga tadi kebiasaannya tetap untuk bisa berlanjut dan kemudian apa ya Kak, teringatkan untuk yuk lakukan lagi dan semakin lama semakin mudah. Lalu berikutnya gini, kadang-kadang nih kita nggak sabaran untuk aku sudah berhasil nih kebiasaan satu, besok aku akan coba lagi sampai kebiasaan 10 gitu ya. Ya benar, berhasil Kak, berhasil masuk ICU kalau itu.
0: Iya, betul Kak. Enggak sabaran dia.
1: Betul. Artinya begini, sebuah kebiasaan itu sebenarnya kalau ini menurut dalam konteks penelitian psikologi ya, suatu perilaku akan menjadi biasa setelah dia terulang kurang lebih 21 sampai 31 hari. Itu baru yang namanya kebiasaan. Karena kita akan memiliki sikap yang otomatis untuk bisa melakukan. Nah, secara penelitian itu waktunya 21 sampai 30 hari. 21 itu adalah berarti 3 minggu, 31 hari berarti paling nggak 1 bulan. Nah, kebiasaan menetap itu 6 bulan, Kak. Gitu. Maka ketika akan mencoba suatu kebiasaan baru, barulah dicoba setelah 6 bulan. Jangan 6 jam. Karena itu butuh tunjuk apapun.
0: Oke.
1: Sehingga ketika kita memastikan bahwa waktu kita cukup untuk bisa menyadari bahwa pola kebiasaan ini, konsistensi kita ini sudah terbentuk, maka sebenarnya waktulah yang mendukung untuk itu bisa berjalan. Lalu tadi yang ketiga ya, sekarang ketiga. Yang keempat. Pahami aturan pembentukan kebiasaan sehingga kita menerapkan secara kreatif. Maksudnya apa? Bosen dengan cara yang lama, masa dari kemarin contohnya saya tadi adalah kan lari ya Kak,
0: lari.
1: Jalan gitu ya. Masa jalannya sekarang di lapangan di Denpasar aja, sudahlah saya pindah ke lapangan di Klungkung. Jadi itu secara kreatif mengubah tempat tapi tujuannya masih sama.
0: Suasana baru gitu mungkin ya.
1: Betul. Tapi kan apa yang kita lakukan masih sama. Tapi ya jangan kemudian memaksakan diri ya jalan dari dari tempat masing-masing ke luar pulau gitu misalnya. Gitu. Jangan. Itu adalah suatu niat yang terlalu berlebihan begitu. Yang nanti malah justru akan jadi membahayakan. Lalu yang kelima gini ya, pastikan ini seperti yang tadi sudah Kak Wira sampaikan sebenarnya. pastikan kebiasaan itu bermanfaat sejak awal.
0: Oke.
1: Nah, kalau tidak bermanfaat, sama kak. Ketika sesuatu hal yang diulang, yang menjadi hukumnya adalah perulangan itu. Maka kita harus pastikan dulu kebiasaannya bermanfaat. Sehingga ketika kita ulang, itu akan mendapatkan dampak yang positif.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita ulang dan ternyata tidak bermanfaat, nah, pola kebiasaannya tetap terbentuk, tapi dampaknya negatif. Nah, jadi hati-hatinya di sana bagaimana memilih kebiasaan yang positif dan juga ada. Gitu ya. Dan yang terakhir, nih, biasanya nih, yuk, kalau pengen lari-lari, begitu, ini contoh yang tadi saya lakukan, silahkan beli sepatu baru, gitu. Silahkan beli baju, terus ikuti kegiatan run sampai 5 kilo,
0: betul,
1: gitu misalnya.
0: Betul.
1: Nah, itu adalah tugas influencer, Kak, dan influencer nggak salah.
0: Iya.
1: Nah, bagian kita sebenarnya adalah kita melihat apakah kita sudah mampu mengikuti kegiatan-kegiatan itu, meskipun itu sesuai dengan tujuan kita tadi.
0: Okay.
1: Kalau misalnya belum mampu, maka tidak perlu memaksakan diri juga. Ingat ya, kebiasaan itu dimulainya dari nol, bukan dari 100. Gitu.
0: Oke. Ya. Berarti ya kembali lagi ya, tetap kita tetap harus melakukan hal-hal yang kecil dulu deh, nggak usah. Misal kalau mau lari kita harus ada sepatu ini nih, gitu. Itu malah bisa nanti menimbulkan rasa malas itu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Oh iya, Kak, aku juga mau tanya ini deh, nggak masalah kayak habit atau mungkin ada kayak semacam muscle memory gitu, itu benar adanya nggak sih, Kak?
1: Ya. Oke, muscle memory, pertanyaan yang bagus. Apakah itu benar adanya? Itu benar.
0: Oke.
1: Jadi muscle memory itu pada dasarnya, bahkan ini kalau misalkan saya ceritakan lebih lanjut begitu, muscle memory itu tidak hanya berkaitan sama kekuatan otot, Kak. Tetapi muscle memory itu juga juga mengakibatkan adanya memori-memori emosi yang kemudian kita tahan. Contoh nih, contoh ya. Kita pernah mengalami pengalaman buruk. Kita tidak sengaja atau mungkin sengaja dipukul sama orang. Ketika kita ingat kejadiannya, tiba-tiba ada bagian tubuh kita mengingat rasa sakitnya, Kak. Pernahkah mengalami? Kalau misalkan pernah, itulah yang disebut dengan muscle memory. Jadi muscle memory itu tidak hanya dalam sisi fisik ketika otot itu berkembang begitu ya, tetapi konteks emosi dan juga pola pikir pun juga akan masuk ke sana. Contoh yang lain lagi, oh, saya melewati suatu tempat. Di sini saya dulu pernah pernah bertemu dengan wanita atau pria idaman hati saya, misalnya begitu. Entah kenapa kok tiba-tiba merinding. Nah, itu yang pada akhirnya juga sebenarnya bisa bermanfaat ketika beberapa kegiatan fisik tadi ya, selain adanya pola pikir dan juga pola rasa. Dan iya, muscle memory itu adalah mengingatkan kita bahwa ini kalau dampaknya secara olahraga seperti contoh saya tadi di awal, kalau sudah rajin olahraga, begitu nggak olahraga rasanya aneh, Kak. Disitulah muscle memorinya bekerja. Loh kan biasanya aku dikasih tantangan, sekarang kok enggak gitu.
0: Kak, untuk durasinya itu apa sama, Kak? Kalau misalnya gini, kayak gini deh, kebiasaan bangun pagi gitu. Mungkin kalau kayak aku nih, aku pribadi aja, kayak aku dulu emang susah nih bangun pagi, tapi aku paksa, aku kasih alarm. Akhirnya setelah jalan satu minggu tanpa alarm pun aku udah bisa nih bangun pagi nih itu. Kalau aku jangka waktunya kurang lebih ya 5-7 hari baru dia bisa. Itu apa gimana tuh, Kak? Itu termasuk dalam muscle memory atau gimana, Kak?
1: Begini, kalau misalkan dalam pola tidur bisa dijelaskan begini, siapa tahu Kak Wira ketika berhasil dengan alarm itu bisa sebenarnya men-setting bahwa waktu jam tidur awalnya jauh lebih awal. Biasanya nih, misalkan Kak Wira tidurnya jam 11 malam gitu ya, atau mungkin jam 1 pagi. Itu tidak usah di alarm atau apapun, pasti bangunnya kesiangan. Tapi ketika tidurnya itu lebih awal, meskipun tanpa alarm, bahkan nanti bisa bangun sebelum alarm itu bunyi. Nah, itu bisa, Kak, untuk bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan tadi dengan alarm, terkadang memang alarm waker itu mengingatkan kita ya untuk bisa bangun gitu ya. Tapi masalahnya adalah nanti kalau tidak ada alarm, masa kita nggak bangun, Kak?
0: Iya.
1: Jadi ada bagian di mana pengulangan itu sebenarnya kita punya media untuk bisa membantu. Tetapi setelah kita mandiri untuk bisa memiliki kebiasaan itu, ya media bantuannya tadi kemudian berhenti.
0: Oh gitu, oke ya Kak Rea, oke. Oh ternyata seperti ya. Itu. Wah, ini juga membuka pandanganku nih Kak Rea ya. Tentang konsistensi tentu terutama ya. Karena untuk resolusi itu kelihatannya hampir semua orang pasti bisa deh. Tapi kalau konsistensi itu nah. Sedikit banget pasti yang bisa ya. Oke Kak Rea, aduh gak kerasa nih udah ya. Hampir jam 8 malam nih Kak Rea ini. Mungkin ya. Mau ada yang disampaikan lagi Kak Rea sebagai penutup itu closing statement mungkin juga bisa apa tadi selama kita ngobrol-ngobrol ada yang belum terbahas mungkin belum tersampaikan mungkin bisa nih disampaikan untuk terakhir kalinya nih Kak Rea sama teman Pro 2 silakan Kak Rea.
1: Oke, terima kasih Kak Wira dan teman-teman Pro 2. Jadi begini, resolusi itu bukan berarti tidak penting begitu ya. Resolusi itu adalah arahan dan konsistensi itu adalah upaya kita untuk bisa mencapai resolusi itu secara bertahap gitu ya. Ingat secara bertahap. Segala sesuatu yang instan pasti dampaknya tidak jangka panjang, tetapi yang bertahap itu akan jauh relatif tepat. Jadi resolusi itu adalah mengubah suatu impian menjadi kenyataan. Dengan cara apa? Kita konsisten untuk melakukan. Karena gimana konsisten melakukan? Ya sudah, pecah langkah-langkah besar menjadi langkah-langkah kecil sehingga kita merasa itu realistis untuk dilakukan dan kita mampu melakukannya. Nah, realistis dan mampu melakukannya itulah yang membuat motivasi kita terus ada. Rasa malas mungkin ada beberapa kali begitu ya, tetapi ketika kita merasa mampu melakukan, ya pada dasarnya rencana tidak sebatas rencana Kak, tetapi rencana pada akhirnya bisa menjadi kenyataan.
0: Oke, keren banget Kak Rea. Resolusi itu adalah sebuah arah dan konsistensi adalah langkah untuk mewujudkannya. Nggak perlu terlalu muluk-muluk dari hal yang kecil dulu. Oke Kak Rea. Wah, terima kasih banyak Kak Rea. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan insight dan masukan buat teman Pro 2 di sana nih. Terima kasih Kak Rea atas waktunya sudah iya. Terbung sama Pro 2. Ya semoga lain waktu kita bisa ketemu langsung ke studio Kak Rea.
1: Oke, siap.
0: Oke, Kak Rea, terima kasih. Bye bye Kak Rea.
1: Mari, terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan aku bersama Kak Rea, seorang psikolog ya. Tentunya bisa memberikan insight masukan dari kamu nih untuk lebih konsisten dan tadi udah dijelaskan berapa faktor-faktornya gitu, teman Pro 2. Ih, seru banget aku sampai ketagihan sebenarnya enggak cukup nih waktunya. Karena sehabis ini nih teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk terhubung sama Pro 2 RRI Jakarta karena kita bakal relay MLC. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Football Man versus Machine, dan

0: Surprise.
1: Wow, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Banyak, lumayan gokil.
0: Ade Govinda
1: juga sempet. Siapa lagi?
0: Gue SO7 tuh.
1: Soalnya sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Gue gak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada event juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang gak sama suaminya nih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini sama yang sering juga main kesini. Lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener,
1: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Alright teman-teman, kita sudah di Music Live Chat. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
2: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
2: Betul sekali. Masa sih?
0: Shut up, babe.
2: Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
3: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
2: Berat ya? Beban ya?
3: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
2: Ya bener.
3: Oh, masih ada sisa.
2: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
3: Oh gitu.
0: Ya kan? Ya kan? Ya kita
2: keren-keren
0: sekali.
2: Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
3: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya apa, sih. Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
2: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten.
2: Bro 2 Banten.
0: Maksudnya tadi gue mampir.
2: Iya, iya, oh, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kalau
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
2: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharavi?
3: It's been good, alhamdulillah. I have a new song, gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
3: Okay. So, it's been interesting, gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke. Okay.
2: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya, ada barangnya soal
0: yeah. Depan. Ini kelihatan sih di apa yeah. Namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
3: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharavi.
2: Apa tuh?
0: Sharavi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
2: Oh iya.
0: Dan masa dia sih? Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
2: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
2: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
3: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
3: Iya. Di Blok M. Di Blok M.
2: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
3: Iya, yeah, sumpah yeah. Serem sih.
0: Terus kayak bener, udah bener main.
2: Wow.
0: Jadi Sharavi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
3: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
3: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
2: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
2: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
2: Iya lagi enggak ada yang enggak.
3: Sepeda ngetren.
2: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
2: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
2: Bener.
0: Ya pokoknya. Pokoknya a lot of things lah ya, mungkin yang Sharavi lakukan gitu ya.
2: Betul, tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Ini yeah. Sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
3: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu, okay. Abis itu awal, setelah itu gue ketemu Karini,
0: yep.
3: And kita ngobrol, akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
3: It was, waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini, dan okay. Lagunya... Ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke. Okay.
3: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke. Okay.
2: Oh, wow.
3: Jadi pas banget.
2: Yeah. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
2: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya yeah. Juga sih sebenarnya.
2: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini
3: waktu dari? Itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
3: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
2: Unik sebenarnya
0: kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
2: macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba

0: kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh. Oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Padahal lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
1: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
2: Oke. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu.
1: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya. Gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
2: barusan gue gitu. Kayak dia tukang ngolek.
1: kayak lo baru ketemu. Tapi kan kita gak sekali ketemu.
2: Iya sih, bener sih. Oke.
1: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
2: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
1: Benar.
2: Ketemu Edit sekali, red flag.
0: Aduh.
1: Apa sih red flag?
0: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
2: Apa red flag lo, Edit?
0: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
2: Bisa ya.
0: Mungkin gue terlalu cuek sih.
2: Tapi kemarin fun fact aja ceritanya.
0: Apa?
2: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
0: Oh iya.
1: Seberapa benar?
2: Jadi benar banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
0: Oke.
2: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
0: Oke.
2: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
0: Oke.
2: Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
1: Karena
2: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey.
0: I see.
2: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
0: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
2: Iya, kalau lu gimana, Vi?
1: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa.
2: Okay.
1: Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
0: Tuh. Oh iya sih, bener sih. Iya.
2: Berarti sama juga.
0: Iya, benar.
2: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi.
0: Asik.
2: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
1: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
2: untuk percayanya tuh takes time juga.
0: Benar-benar.
2: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
0: Betul.
2: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
0: Pastinya.
2: Langsung mau putar aja?
0: Oke, boleh.
2: Kalau
0: mau langsung, let's go.
2: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
0: Yes.
2: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja, ini dia. Salah Paham lagi.
3: Music Life Chat.

0: Live to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Hmm. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak syukur ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan, kalau yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget. Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Iya.
1: Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: untuk jadi orang lain.
2: Iya, exactly.
0: Benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Benar. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang
0: ya. Benar. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Ya. Benar.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini enggak sih? Insight enggak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay. Oh, wow.
2: Iya, makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Iya. Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Wow. Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Kalau menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi. Gue gak tau, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu gak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella, terus habis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
2: Itu
1: menyambung.
2: Iya,
1: bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih, standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya, akhirnya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ini ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Benar juga sih.
1: Iya,
2: harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh. Thank you.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Pastinya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: All right. Yes. Masih sama Syarafi di MLC.
2: Music Live Chat.
1: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam. Syarafi katanya.
3: Selamat malam.
1: Oke. Pas abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
3: What's up Dimas?
1: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
2: Boleh.
1: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
2: Apa?
1: Mungkin What Do You Think? WDYT.
2: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
1: Jadi kita bakal bacain hot take.
2: Yes.
1: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke, let's go.
1: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
2: Alright.
1: What Do You Think yang pertama, menurut lo, matcha overrated or not?
3: takut salah.
1: Gak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
2: Iya, menurut kepercayaan saya.
1: Iya benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
3: Nah, gue dua-duanya suka.
1: Oke.
3: Okay. Kayak I probably do it too much though.
1: Oh,
3: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
1: okay,
3: kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
1: Oh, sesimpel itu aja ya?
3: Iya, yeah, but maybe overrated.
1: Okay.
3: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes,
3: maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
1: ngantri 3 jam
3: for it, maybe it is overrated.
2: Benar.
1: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
2: Selanjutnya.
1: Dari siapa lo?
2: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
1: Wow.
3: In some ways, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan. Jadinya betul. Everything that you search for dikompile dalam satu VT.
1: Gue lagi ngulik Beyblade. Dan yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
3: Iya.
1: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
2: Iya sih, bener sih.
3: Beyblade tuh, gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss. Flavor Bliss, ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Bliss, man.
1: Wow.
3: Satu malam. Mungkin lo mesti kesana deh.
1: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
2: Pro-pro ya. Oke.
1: Okay. Alright.
2: Selanjutnya.
1: Oke. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
3: agak setuju sih gue dengan agak setuju, mungkin kayak 75% agree.
1: Okay. Lo pernah LDR tapi?
3: Enggak sih, but like menurut gue it is very very, gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
1: Itu sih.
3: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s, yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
1: Oke.
2: Alright. Lanjut.
1: Selanjutnya
2: dari gue ya.
1: Boleh.
2: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
3: Gue setuju ya.
1: Tidak mungkin.
3: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya. Kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak if you, kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo gak akan mau sih menurut gue.
1: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
2: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
1: Percaya
2: sih. Karena gue juga, maksudnya Menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
1: Bisa.
3: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada. Mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
1: Ini masih dilema juga sih.
2: Dilema juga orang.
1: Tergantung situasi juga.
2: Betul, tergantung situasi.
1: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih. Masih ada lah. Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music. Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
3: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect. So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih.
1: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin?
3: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuman maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
1: Karena susah.
2: Benar.
1: Human touch-nya itu sih.
2: Yes, rasanya mungkin gak sedalam itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Alright. Itu dia.
1: Terakhir deh.
2: Terakhir ada.
1: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
3: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
1: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
2: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
3: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
1: Udah tahu
2: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
1: Salah paham lagi
2: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
1: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
3: Thank you so much.
1: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
3: @syarafi_.
1: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
2: Benar-benar. Alright.
1: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
2: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga.
1: Oke. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Dan pastinya
3: Syarafi.
1: Alright. Signing out dulu. Bye bye.
0: Music Live Chat.

0: FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya, setelah tadi kita ngikutin MLC ya, Music Live Chat yang relay langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, kali ini balik lagi di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, tentunya masih bareng aku Wira. Udah jam 9, waktunya request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request bisa request ke WA Pro 2 di 08113991054 atau join ke live TikTok aku, lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja. Ini udah ada yang request nih, banyak nih, jadi buat kamu yang mau request, yuk gas yuk, enggak usah malu-malu, yuk langsung aja gitu. Ini tadi udah ada requestan dari KAB, terus ada Kak Mawar katanya, siapa namanya? Soalnya nickname-nya gambar Mawar Lesu. Mawar Lesu. Oke, sambil nungguin requestan dari teman Pro 2 nih yang ada di live TikTok ya. Aku lagi live di akun RRI_Singaraja gitu. Atau buat kamu yang mungkin malu-malu, iya, bisa lewat WA deh di 08113991054 gitu teman Pro 2. Aku mau langsung aja deh muterin requestan lagu nih dari Kak AB dulu, nanti disusul sama Kak siapa? Oh, Flow panggilannya. Oke, sambil nunggu requestan dari yang lainnya, langsung aja cekidot.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Ya, oke teman Prudo, buat kamu nih yang masih mau request, masih ada sekitar 1, 2, 3, 4 lagu lagi nih. Masih slot kosong. Jadi buat yang mau request gak usah malu-malu, yuk langsung aja komen di WA atau komen di WA atau WA komen di TikTok, live TikTok aku ya. Duh, jadi belibet kan. WA-nya di 0813991054 atau bisa join live TikTok di akun @di_singer aja. Gitu buat nulis request lagunya apa. Nih, karena masih ada 4 slot lagi nih. Jadi jangan merasa ketinggalan, jangan takut untuk ketinggalan. Langsung request aja gitu ya. Oke, sambil nunggu requestan dari kamu nih teman Rudua, aku mau lanjut muterin lagi requestan yang udah di-request sama teman-teman dari live TikTok nih, komunitas Pro 2 Mania. Uhuy katanya. Lanjut, check it out.

merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: dengerin, jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih kepikiran kalau tidur ternyata bisa jadi pekerjaan dan mendapatkan uang? Nah, di beberapa negara ada profesi unik bernama professional sleeper atau sleeper profesional. Sesuai namanya, pekerjaan ini memang mengharuskan seseorang untuk tidur, tapi bukan sekedar rebahan biasa ya, teman Pro 2. Mereka punya tugas untuk menguji kualitas tidur di hotel, kenyamanan kasur, bantal, hingga membantu penelitian ilmiah tentang pola tidur manusia. Biasanya seorang professional sleeper diminta memberikan laporan detail mengenai kenyamanan tempat tidur, suhu ruangan, tingkat kebisingan, sampai kualitas istirahat yang mereka rasakan.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM
2: Pro 2 FM.

berkuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Oke teman-teman berdua, gak kerasa nih udah jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Itu artinya request time harus berakhir nih. Terima kasih buat kamu yang udah request di TikTok nih teman-temanku. Teman-temanku mantap ya kan. Ada Kak Abe, ada Kak Flower, ada Kak Virgo, ada Kak Esi, ada Pak Budi, ada Kak Lestari, ada Kak Manggoezi, ada Kak Always In Your Head. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu yang udah request. Jangan lupa besok masih tentunya di request time jam 9 waktu Indonesia Tengah ya teman-teman dua. Buat kamu jangan kemana-mana, sehabis ini aku bakal masuk ke segmen curhat kamu. Iya, topiknya apa? Iya, nanti aku kasih tahu dong, surprise pokoknya buat kamu. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman-teman berdua, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ya teman berdua, kali ini jadi seperti yang udah aku bilang tadi ya, masuk ke segmen curhat kamu, ruang berbagi cerita, rasa, dan pengalaman yang mungkin pernah dialami banyak orang. Teman berdua, kali ini aku akan membahas topik yang cukup dekat nih sama kehidupan banyak pasangan, yaitu simple kok, dikit aja berantem dengan pasangan tuh topiknya tuh teman berdua. Siapa sih yang nggak pernah berbeda pendapat dengan orang yang kita sayang? Kadang masalahnya besar, tapi nggak jarang juga hanya karena hal-hal sepele seperti salah paham, kurang komunikasi, atau ekspektasi yang berbeda nih teman berdua. Menariknya lagi nih, setiap pasangan punya cara masing-masing dalam menghadapi konflik. Ada yang langsung menyelesaikan saat itu juga, ada yang memilih diam dulu untuk menenangkan diri. Nah gitu. Kalau hari ini aku mau dengerin dong beberapa cerita dari kamu nih teman berdua yang pernah mengalami pertengkaran dengan pasangannya dan bagaimana mereka menghadapi situasi tersebut gitu. Buat kamu yang mungkin punya cerita yang relate atau sudah berpengalaman atau sering berantem dengan pasangan, terus gimana cara menyelesaikannya, terus kenapa bisa berantem gitu, boleh curhat ke WA-nya Pro 2 ada di 0811 3991054. Aku tungguin ya teman Pro 2.

Oke teman berdua, ini udah ada WA yang masuk ini. Aku mau bacain dulu ya. Halo teman berdua, saya sering berantem dengan pacar karena masalah waktu. Dia merasa saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan teman-teman, padahal saya juga sedang berusaha mengejar karir. Akhirnya setiap ngobrol selalu berujung debat dan saling menyalahkan gitu. Saya Dika dari Seririt. Oke, terima kasih Dika ya yang udah berbagi cerita ya. Teman berdua, kadang masalah seperti ini tuh memang sering banget terjadi dalam hubungan ya. Ketika seseorang merasa kurang mendapatkan perhatian, sementara pasangannya merasa udah berusaha tuh, kayak berusaha semaksimal mungkin gitu. Pada akhirnya bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi gimana kedua pihak bisa memahami kebutuhan masing-masing. Bener loh ini, bener banget ya teman berdua ya. Dika mungkin perlu menjelaskan kesibukannya tuh dengan lebih terbuka, jadi gak usah malu-malu gitu sama pasangan atau sama pacarnya gitu ya. Di sisi lain pasangannya juga perlu memahami nih bahwa membangun masa depan seringkali membutuhkan waktu dan pengorbanan, jadi juga dibutuhkan pengertian dari pasangannya gitu. Hubungan yang baik bukan hanya soal selalu bersama, tetapi juga saling mendukung proses satu sama lain tuh. Ingat Dika tuh, mungkin bisa dijelasin ke teman, ke pacar kamu ya, ke pasangan kamu ya. Jadi nggak usah fokus kekurangan pasangan, nggak usah fokus pada kekurangan pasangan kamu, tetapi coba lihat gimana perjuangan yang sedang dijalani olehnya. Mungkin bisa kamu jelasin gitu Dika. Siapa tahu dengan kamu jelaskan dia langsung bisa mengerti.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

Oke teman Rudo, balik lagi masih di Curhat Kamu ya bareng aku Wira, tentunya di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Gitu. Aku mau bacain lagi nih, ada WA yang masuk teman Pro 2 kali ini. Ada cerita dari Komang yang katanya di Singaraja. Halo teman Rudo, aku dan pasangan sering bertengkar karena cemburu, padahal tidak ada orang ketiga. Tapi karena terlalu sering curiga, akhirnya hubungan jadi tidak nyaman dan setiap hari ada aja yang dipermasalahkan. Pasti ya gitu ya. Tapi sebelumnya terima kasih Komang ya, udah ngirim cerita ke WA Pro 2 ya. Teman Pro 2, kadang tuh ya rasa cemburu sebenarnya hal yang wajar sih ya dalam sebuah hubungan. Tapi jika berlebihan gitu bisa merusak kepercayaan yang udah dibangun nih. Hubungan yang sehat itu membutuhkan rasa aman, bukan rasa takut yang terus menerus atau rasa curiga mulu gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, lebih baik dibicarakan gitu secara baik-baik daripada sering menerka-nerka. Kadang kita pikiran kita tuh yang membuat kita merasa aneh-aneh gitu, padahal gak seperti apa yang kita pikirkan gitu. Karena seringkali nih gini teman berdua ya, masalah besar itu terjadi bukan karena kenyataannya, melainkan karena dugaan yang belum tentu benar. Kepercayaan memang gak bisa dibangun tuh cuma dalam sehari, tapi bisa runtuh hanya karena komunikasi yang buruk. Jadi buat kamu nih ya Komang, saling jujur dan terbuka itu agar tetap hubungan tetap berjalan dengan nyaman gitu. Saran aku cuman begitu sih Komang. Mungkin belajar buat saling terbuka aja, enggak usah ada yang ditutup-tutupin. Ya pokoknya berkata jujur gitu, karena sekali bohong udah pasti bakal menimbulkan trauma buat pasangan kamu. Begitu ya Komang.

Ya teman Rodua, dari cerita yang kita dengarkan hari ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertengkaran dalam hubungan sebenarnya adalah hal yang sangat amat normal nih teman Rodua. Setiap pasangan pasti pernah menghadapi perbedaan pendapat, salah paham, atau rasa kecewa. Betul kan? Iya dong. Namun yang menentukan kuat atau tidaknya sebuah hubungan bukanlah seberapa sering bertengkar, melainkan gimana cara nyelesainnya nih. Apakah memilih saling mendengarkan atau justru saling menyakiti dengan emosi yang tentunya tak terkendali gitu, atau cuman diam-diaman yang gak tahu sampai kapan akan berakhir gitu. Komunikasi, kepercayaan, dan saling memahami menjadi kunci penting agar hubungan tetap sehat. Karena pada akhirnya nih teman berdua ya, pasangan bukanlah lawan yang harus dikalahkan. Ingat tuh, pasangan tuh bukan lawan yang harus dikalahkan, melainkan teman yang harus diajak berjalan menuju tujuan yang sama gitu. Dengan ini aku mau nutup segmen curhat kamu hari ini nih teman berdua. Sampai ketemu di curhat kamu besok lagi di jam yang sama ya, jam 10 waktu Indonesia Tengah. Oke teman berdua, buat kamu jangan kemana-mana dulu, karena sehabis ini aku bakal muterin lagu-lagu yang hits buat nemenin malam kamu sehingga gimana sih? Kenapa malam-malam semakin larut, semakin ngeblank? Enggak. Oke, buat nemenin malam kamu biar syahdu nih teman berdua, aku mau muterin beberapa lagu nih biar nyaman tidur kamu gitu teman berdua. So stay tune di Perdua Hari, Singaraja teman terbaik kamu.

0: buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

अस्तु होम अनुबाद्रह क्रतौयन्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sesanti angayu bahagia, puja dan puji syukur tak dindinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi. Tentunya berkat sinar suci beliaulah kita diberikan kehidupan dalam mengarungi suka duka di dunia fana ini. Semoga umat Sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarga. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 22 yang berbunyi,

yang artinya selalu merasa cukup dengan yang didapatkannya, bebas dari rasa dualisme yang bertentangan, tanpa rasa iri atau cemburu, bersikap sama untuk setiap sukses atau kegagalan, walaupun ia bekerja, ia tak terikat. Umat Sedharma yang kami hormati, orang semacam ini menerima apa saja dalam hidupnya dengan rasa tentram, tenang, damai, dan selalu merasa cukup dengan apa adanya. Suka dan duka, sukses dan kegagalan, rugi dan untung, lahir dan mati, dianggap sama saja olehnya. Tak pernah ia merasa iri, dengki, atau cemburu melihat kesuksesan atau kekayaan ataupun kejayaan orang lain. Baginya apa saja yang diberikan oleh Yang Maha Esa terasa cukup, dan selalu ia haturkan terima kasih kepadanya untuk segala-galanya, baik suka maupun duka. Semua tindakan orang semacam ini tak akan mengikatnya lagi ke dunia yang fana ini, karena orang semacam ini telah mendapatkan karunia Tuhan yang tak terhingga dalam bentuk ketentraman batin dan spiritual. Untuk meningkatkan kama dalam diri sudah tentu lebih mudah bila dibandingkan bagaimana meningkatkan kemampuan pengendalian diri. Kama dalam kitab Sarasamsaya diibaratkan sebagai api. Jika ditambahkan sedikit minyak ke dalamnya, maka dengan cepat api akan membesar. Jika api sudah membesar, masalah pun mulai muncul, yakni betapa sulitnya mengendalikan api yang sudah membesar itu. Fenomena seperti inilah bagaimana setiap orang berperang melawan kama atau hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Jika manusia kalah dan dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia akan musnah. Tetapi bila dia mampu mengendalikan kobaran api hawa nafsunya, niscaya dia selamat sampai tujuan. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara Renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, Renungan Dharma ini kami tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi.

82, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusari, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Teman terbaik kamu.
3: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: kehidupan yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Semakin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Jakarta. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

menggunakan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 85 sebagai berikut.

adalah wanita yang datang bulan, orang tanpa kasta, wanita yang sedang melahirkan mayat atau menyentuh orang yang baru menyentuh mayat, ia menjadi suci dengan cara mandi. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa bukan sekedar tentang kotoran fisik, melainkan ketidaksucian ritual. Ini bertujuan membatasi paparan terhadap energi kematian, darah dari menstruasi dan melahirkan, atau individu yang pekerjaannya berurusan dengan kotoran. Demi menjaga kesucian diri sebelum melakukan puja atau ritual ibadah, tindakan yang diperlukan hanyalah mandi, tidak perlu melakukan upacara berat. Ini menunjukkan bahwa ketidaksucian tersebut yang bersifat sementara. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Sama Bro 2, berita pertama. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Danau Buyan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan gulma dan tanaman air di kawasan danau tersebut. Dan upaya pelestarian ini dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi yang kuat, fungsi ekologi dan manfaat Danau Buyan bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Nah, Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro STMDM MEng yang mengatakan bahwa pembersihan saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga badan air Danau Buyan agar tetap berfungsi dengan baik. Dan proses pembersihan selesai, pihaknya berharap tidak ada aktivitas pembangunan yang berpotensi mengurangi atau mengganggu keberadaan badan air di danau. Dan menurutnya, kelestarian kawasan danau harus menjadi perhatian bersama karena memiliki manfaat besar bagi lingkungan maupun masyarakat. Sementara itu, Tamu Pro 2 SMP Negeri 1 Singaraja kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang lomba mengetik cepat yang diselenggarakan SMK Negeri 1 Seridi. Dalam kompetisinya digelar serangkaian perayaan hari ulang tahun sekolah tersebut, dua siswa SPEN Raja berhasil meraih posisi juara. Dan prestasi gemilang diraih oleh Koma Tiara Kirana Maharani Putri Astawan dari kelas 9A7 yang berhasil meraih juara 1. Sementara Apreni Ariseta Surya dari kelas 8A9 berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi yang diikuti oleh siswa dari berbagai sekolah. Keberhasilan tersebut juga menjadi bukti kemampuan dan keterampilan siswa SMP Negeri 1 Singaraja dalam bidang teknologi, khususnya ketangkasan dan kecepatan mengetik. Dan prestasi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa siswa SPEN Saraja mampu bersaing dan berprestasi dalam berbagai ajang kompetisi antar sekolah. Dan pihak SMP juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para siswa yang telah mengharumkan nama sekolah melalui prestasi tersebut. Nah, keberhasilan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Dan prestasi yang diraih juga mencerminkan hasil pembinaan serta dukungan sekolah dalam mendorong dan mengembangkan kompetensi siswa di baik di bidang akademik maupun keterampilan teknologi yang semakin dibutuhkan di era digital. Demikian info Pro 2 Kusadisa. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja Tamatar. Baik kamu.

0: pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Di siar langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada ya. Dan sekarang kan bareng Sadinya pastinya lagi seperti udah diingetin kemarin ya. Oke, dan memang teman Pro 2 kalau misalnya waktu pagi kayak gini, apalagi posisinya libur ya, buat kamu yang sekolah mungkin lagi libur, posisinya yang kampus juga mungkin libur gitu ya, tapi yang kerja tetap kerja guys. Buat kamu yang kerja semangat pokoknya ya, tetap semangat. Dan jangan lupa selalu ya keep calm ya, pastinya teman Pro 2 buat kamu yang posisinya harus bekerja ya, semangat walaupun kemarin libur ya, libur hari raya galungan, tapi tetap semangat untuk kerja untuk hari ini ya. Yang tetap kerja pada saat hari raya semangat juga ya. Sama kita sama guys. Jadi kerja tetap di hari raya hal yang biasa teman Pro 2, jadi jangan di apa ya, jangan di seselin gitu guys. Oke. Tapi buat kamu yang apa ya, libur itu adalah

mungkin satu hal yang kamu harus patut syukuri, guys. Tapi jangan lupa ya, liburan itu diusahakan untuk dimanfaatkan juga untuk me time gitu. Karena kalau misalnya kamu itu bisa meluangkan di untuk dirimu sendiri di waktu libur, itu kamu berarti bisa memanfaatkan waktu libur dengan benar. Kenapa gue sering bilang kayak gitu? Ya istilahnya kadang-kadang libur itu kan kadang-kadang untuk keluarga kayak gitu ya, istilahnya full. Tapi jangan lupa juga kamu juga butuh refresh, guys. Butuh juga kamu me time walaupun cuma beberapa jam doang, 1-2 jam aja untuk me time di luar tidur siang gitu ya. Cukup juga membuat kamu itu bisa fresh kembali, karena apapun itu bisa di recharge, guys. Termasuk juga mood kamu, badan kamu juga perlu di recharge dengan cara me time. Kamu bisa meluangkan waktu libur, istilahnya waktu kamu untuk sendiri gak sih pada saat waktu libur? Cara kamu gimana untuk bisa me time? Atau kebanyakan me time mungkin ya. Buat kamu yang ngerantau udah pasti nge time sih. Enggak usah dipikir-pikir lagi kalau kamu merantau di Singaraja misalnya kayak gitu ya. Karena ngampus atau kerja, ya udah pasti kamu itu meluangkan waktu untuk sendiri dan with me time terus gitu ya. Tapi cara kamu untuk me time itu atau meluangkan waktu untuk diri sendiri itu gimana sih di waktu libur? Kamu bisa cerita bagus tadi ya. Siapa tahu bisa jadi referensi untuk yang lain. Oke? Okay? Cara kamu untuk meluangkan waktu sendiri waktu libur. Bisa cerita di WhatsApp 081-1399-1054. Terus kemudian bisa di Facebook, Instagram, dan TikTok @_singaraja dan aplikasi kita di RRI Digital. Dan yang pastinya usah ditunggu cerita dari kamu sampai nanti di jam 7 pagi di Sarbo kita.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Oke, okay, buat kamu yang sedang liburan, congratulations ya. Tapi ingat, jangan lupa me time guys, karena perlu banget. Dimanfaatkanlah waktu liburnya untuk me time, walaupun cuma sebentar ya. Ya, entah apapun aktivitasnya kamu bisa lakukan dan kamu bisa cerita bareng saya di. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRA_Singaraja, dan juga di aplikasi kita RRA Digital di fitur live chat.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
2: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sudah ada Kakak Yanti. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih me time itu gak perlu muluk-muluk ya. Cukup aku nge-gym aja. Dan habis itu udah aku berasa aku udah me time. Oke, gym. Yang nge-gym sendiri ya, udah pasti gitu ya. Gak mungkin dibantu sama orang lain kan nge-gym kayak. Oke, sehat banget Kak Yanti ya nge-gym ya, jadi me time. Bagus deh. Ada juga Kak Karyani yang bilang kalau aku sih biasanya mancing ya. Kalau enggak mancing biasanya aku main bola. Itu bikin me time sih. Ya me time mancing. Oke lah, bisa lah sendiri. Tapi kalau main bola kan enggak mungkin sendiri ya. Oke lah. Jadi me time itu perlu teman Pro 2 sekali lagi, apapun aktivitasnya gitu ya. Jadi bisa melakukan aktivitas sesuai dengan hobi kamu. Thank you buat Kak Rian ya yang sudah cerita. Sama Kak Yanti tadi udah cerita juga di Salba kita.

0: Lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrous oxide, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos, belum tentu aman loh buat kesehatan kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Sudah ada Kak Surya juga. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih lebih banyak lebih ke jalan-jalan aja ya untuk me time ya. Ya kadang-kadang sama teman-teman satu geng motor. Tapi kalau kebetulan sekarang lagi kalau pengen sendiri ya udah sendiri aja gitu jalan-jalan. Entah kemana mau random aja gitu katanya. Ya boleh sih kalau misalnya sendiri jalan-jalan gitu ya. Yang paling penting itu refresh gitu guys. Gak apa-apa, gue sendiri nggak nyalahin kamu itu jalan-jalan kemana sendirian gitu ya. Karena kamu butuh me time ya, butuh juga sendiri gitu tanpa orang lain gitu guys. Oke, jadi jalan-jalan gitu ya. Tapi ini tujuannya kemana nggak tahu nih, nggak disampaikan sama Kak Surya ya. Tapi thank you loh yang sudah cerita yang pastinya di Sarba Gita ya. Thank you guys yang semuanya ya yang sudah cerita di Sarba Gita. Dan jangan lupa untuk luangkan waktu kamu untuk me time, walaupun itu nggak lama nggak apa-apa. Yang paling penting kamu punya waktu untuk bisa sendiri untuk merefresh atau ngecharge diri sendiri.

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

0: Sobat Pro 2, buat kamu yang suka yang viral-viral, ya udah, this is time for you.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada maseh.
2: Emang boleh? Sepada itu.
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Teman Fredo lagi viral nih, ada seorang Difabel yang menjadi seorang driver, guys. Wah, luar biasa banget ya. Saudara kita yang Difabel tapi masih bisa tetap bekerja seperti orang pada umumnya gitu, guys ya. Nah, kisah sederhananya ini adalah melibatkan anak-anak perempuan yang seorang perempuan, driver perempuan disabilitas yang berhasil mencuri perhatian banyak pengguna media sosial karena dinilai nunjukin sikap yang positif. Dan berdasarkan unggahannya di TikTok ya, untuk perempuan ini juga memberitahu kepada driver perempuan disabilitas bahwa titik tujuan orderan mereka telah terlewati. Nah, meski mengalami kendala dalam perjalanan, tapi mereka tidak marah ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Justru sebaliknya, malah mereka tetap santai, dengan mudah juga memberikan maaf kepada sang driver. Ya, namanya kesalahan juga tidak menjadi ini ya, tidak menjadi suatu hal yang harus di marah-marah gitu kan. Dan mereka tetap juga menyelesaikan pembayaran orderan sebelum turun dari mobil, dan mereka juga memberikan senyum yang terbaik untuk si driver. Good buat penumpangnya, good juga buat drivernya, guys. Ini nih yang dibutuhkan sebenarnya. Apapun kesalahannya itu kan bisa dimaafkan. Apapun kesalahannya bisa dibicarakan gitu. Asal kita yang rendah hati, tapi tetap

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Check out this song.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Ada yang viral lagi teman Radio, dan ini dari seorang mahasiswa yang tidak menyangka gitu ya. Kok tidak menyangka sih? Ya istilahnya enggak nyangka kalau ketemu sama dosen pembimbingnya di posisi lagi tugas gitu, guys. Aduh. Ini momen perjuangan seorang mahasiswi yang cari tanda tangan gitu ya. Kamu pasti pernah ngalamin buat kamu mahasiswa ya, atau mungkin juga yang sudah bekerja tapi tamatannya satu, gimana susahnya nyari tanda tangan dosen pembimbing gitu ya. Gimana coba? Ya gue tadi ngerasain banget sih dulu itu. Singa, raja, dan pasar, guys, tantangannya ya. Duh, cari tanda tangan doang minimal waktu itu 2,5 jam gitu, guys. Duh, itulah pengorbanan gitu ya. Tapi untuk kali ini mahasiswi untuk mencari tanda tangan aja untuk keperluan skripsi di tengah aktivitas yang ternyata dosen lagi menjalankan tugas sebagai polisi, guys. Nah, berdasarkan unggahan dari TikTok, namanya mahasiswanya mungkin Instagram atau mungkin juga TikTok dari si mahasiswa, yaitu Sin13. Mahasiswi ini lagi ngampirin dosen pembimbingnya turun dari mobil, dan dosen ini langsung bermaksud sedang bertugas sebagai polisi di lapangan, dan polisi yang lagi ngatur lalu lintas ya, kemudian mendekati mahasiswi ini, dan situasi canggung dibarengin sama tawa juga terjadi akhirnya. Nah, ini yang bikin viral, guys. Bisa-bisanya minta tanda tangan di posisinya lagi tugas gitu, guys ya. Mungkin netizen juga berpikir, kok dia dosen apa polisi, pasti gitu kan. Ya bisa, guys, karena ya bisa kuliah lagi soalnya gitu kan. Selagi bisa kenapa enggak gitu kan. Oke, itu dia. Jadi kita ngelihatnya perjuangan seorang mahasiswi ini keingat kembali ya buat kita yang pernah jadi mahasiswa gitu, guys. Aduh, ada-ada aja. Semangat deh buat kakaknya dan dosen pembimbingnya ya. Selamat bertugas, dan yang pastinya mahasiswi semoga cepat lulus.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang tuan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Ada yang viral lagi nih teman Fredua. Dan ini dari seorang bocil yang ternyata baru umur 12 tahun datengin kantor polisi sekitar jam 4 pagi setelah tersesat jauh dari rumahnya ya. Dan dilihat dari akun salah satu Instagram kepada petugas, dia ngaku sedang mencari orang tuanya tapi tidak mengetahui alamat lengkap tempat tinggalnya. Dan bocah ini juga ngaku tidak bersekolah karena keterbatasan biaya ya. Dan belakangan diketahui dia lupa turun dari transportasi umum dan ditumpanginya hingga terbawa jauh dari rumah. Beruntung akhirnya berkat bantuan polisi, identitas dan keluarganya berhasil ditemukan dan akhirnya dapat pulang dan kembali bertemu sama ayah dalam momen haru. Dikira anaknya hilang mungkin sama orang tuanya, padahal dia yang belum turun gitu dari angkutan umum. Aduh, ada-ada aja nih bocil. Tapi syukurnya sudah kembali lagi ke keluarga ya. Syukurnya dia juga bagus caranya, yaitu datang ke kantor polisi. Oke, jadi pelajaran buat kamu teman pro 2 ya, jangan sampai ketiduran di angkutan umum biar enggak dibawa jauh gitu dari tujuan kamu.